RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cinta Nopan, jika tadi di Riau, Kepulauan Riau, ada namanya Tari Zapin Melayu Riau. Kemudian ada Zapin Api dan beberapa jenis Zapin ada di Riau dan Kepulauan Riau. Di Palembang yang juga ada di sana Melayu, ada pula dikenal dengan Tari Zapin Rodat. Nah, Tari Zapin Rodat sendiri sejarahnya sangat mirip dengan Zapin Melayu Riau, di mana musik pengiring terdiri atas dua alat utama, yaitu alat muntik musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabung berupa gendang kecil yang disebut marwas. Zapin dulu hanya dibolehkan dibawakan oleh penari laki-laki, namun kini penari perempuan juga boleh melakukan tari zapin, bahkan tarian juga kerap dibawakan penari laki-laki dan perempuan secara bersama-sama. Khusus tari Zapin Rodat Palembang, berkembang dan muncul satu tarian baru bernama Zapin Rodat, merupakan kombinasi Zapin Melayu dengan Rodat Palembang. Zapin Rodat diciptakan belum lama ya, pada 2019 dengan oleh Nurdin SPD MSN atau Master Seniman, yang merupakan salah satu dosen di Universitas PGRI Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Seni Pertunjukan. Nah, kini tari Zapin Rodat menjadi tari kreasi baru yang diajarkan di Sanggar Seni Tari Tradisional Dinda Bestari Palembang.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Propat FM, suara.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nah, ini turun pukul 7.35, kita ikuti pula dulu info BMKG hari ini.
4: Untuk siang hingga sore hari, diperkirakan secara umum akan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di hampir sebagian besar wilayah Provinsi Riau. Dan pada malam hari diperkirakan cuaca akan cenderung cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Siak, Bengkalis, dan sebagian wilayah Kota Pekanbaru. Pada dini hari diperkirakan cuaca akan terjadi kekaburan udara dan berawan dengan masih ada potensi hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Peringatan dini untuk hari ini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Provinsi Riau, terutama pada pagi, siang, dan sore hingga malam hari. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 100%. Angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga dari arah barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang di wilayah Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, yaitu kategori gelombang rendah. Untuk hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 11 hotspot, di mana tidak terpantau adanya hotspot di wilayah Provinsi Riau. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan pantau selalu update cuaca terkini melalui website kami di stamet.bmkg.go.id dan WhatsApp channel kami di BMKG Provinsi Riau serta Instagram kami, silakan di follow di @info_bmkg_riau. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
2: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
3: Sis, barusan teleponan sama siapa?
4: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget.
4: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
2: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
4: Oh, gitu.
2: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Jatuhnomuan kembali kepada Tariza bin Rodat dari kreasi baru, dari kreasi Zapin yang tergolong baru, ya ini baru ada sejak 2019 khusus di Palembang. Tari Zapin Rodat pertama kali dipertunjukkan di Geraha Budaya Jakabaring Palembang. Adapun alat musik yang digunakan dalam Zapin Rodat adalah kepro atau rebana kecil dan rebana. Seniman tari menggabungkan antara Zapin Melayu yang ada di setiap daerah pesisir Sumatera dengan kesenian tari Rodat di Palembang. Rodat sendiri adalah kesenian yang dipersembahkan sebagai puji-pujian kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana syair yang dilantunkan itu diambil dari kitab Al-Barzanji. Karena Zapin dan Rodat ada sama-sama kesenian Islam, maka seniman tari ini menggabungkannya menjadi turunan seni tari baru yang dinamai oleh ketua sanggar sebagai Zapin Rodat. Itulah asal-usul tari Zapin Rodat yang merupakan pengembangan dari tari Zapin Melayu. Demikian dikutip dari laman detik Sumbangsal.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
4: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
5: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
4: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
5: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
4: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
3: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
6: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: Siti Zahara.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Lah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta Azin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Lah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
1: Eh, kenapa jadi macam tu?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak ku pondan.
1: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
0: Dalam mana aku tahu nak jadi?
1: Pilih sangat.
0: Bercinta pula dengan si hati.
1: Tak nak komen apa-apa.
0: Hari ni aku berjanji si hidup semati. Kau tahu?
1: Tak tahu.
0: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
1: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
0: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
1: Yang hidup.
0: Oh, yang hidup. Ha.

0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apalah okey pula?
1: Yelah, nak kahwin bukan mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mahu tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Eh, yang nak kahwin anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa, bukan kau?
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuba tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga

0: aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata sabarlah Ali.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Harun Al-Rasyid. Jatuh Rampuan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Riau bersama perwakilan Bank Indonesia KPWBI Provinsi Riau mentajuk kegiatan bertajuk fasilitas sertifikasi halal self-declare kepada 200 pelaku UMKM yang digelar khusus untuk membimbing dan membantu para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di wilayah ini. Kegiatan berlangsung dari 5 hingga 6 Mei 2026 di Aula Lancang Kuning Kantor Perwakilan BI Provinsi Riau. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau Sunarso menegaskan bahwa kepemilikan sertifikasi halal kini menjadi kebutuhan yang tak lagi bisa diabaikan. Terlebih mengingat mayoritas masyarakat di daerah ini memeluk agama Islam, menurutnya jaminan kehalalan merupakan hak mendasar yang wajib dipenuhi bagi setiap konsumen, terutama umat muslim dalam memilih dan menggunakan suatu barang atau jasa. Kehalalan sebuah produk adalah syarat mutlak yang harus terpenuhi bagi masyarakat kita. Ketentuan ini tidak hanya berlaku untuk jenis makanan dan obatan, namun juga mencakup perlengkapan sehari-hari, barang kebutuhan sosial, sehingga peralatan rumah tangga. Bahkan saat ini kebutuhan akan sertifikasi halal juga meluas hingga ke perlengkapan ibadah yang benda yang bersentuhan langsung dengan aktivitas keagamaan. Tambahkan adanya tanda pengesahan halal menjadi bukti nyata bahwa produk tersebut layak digunakan untuk dikonsumsi, untuk dipakai sesuai dengan prinsip syariat. Hal ini sekaligus menjadi nilai tambahan yang sangat besar bagi para pelaku usaha dalam membangun kepercayaan publik dan memperluas jangkauan pasar. Sementara itu, PJ Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Ingun Ahmad Uta Suhud mengemukakan pandangan senada. Ia menyebutnya bahwa tugas utama pemerintah daerah adalah memastikan setiap barang yang diproduksi dan diedarkan kepada masyarakat benar-benar aman, bermutu, serta memenuhi syarat kelayakan yang berlaku. Salah satu indikator utama dalam menjamin kualitas tersebut adalah status kehalalan yang sah dan terverifikasi. Kami harus memastikan bahwa apa yang kita hasilkan dan kita pasarkan ke tangan konsumen berada dalam kondisi terbaik. Salah satu aspek terpentingnya adalah terkait kualifikasi halal yang tercantum jelas pada kemasan atau produk. Melalui kegiatan fasilitas ini diharapkan semakin banyak pelaku usaha yang memahami prosedur dan manfaat sertifikat halal. Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk meningkatkan daya saing produk UMKM sekaligus menjamin hak konsumen mendapatkan barang yang terjamin keamanan dan kehalalannya. Demikian kabar berita pukul 8, selanjutnya pukul 9 waktu Indonesia Barat kami sampaikan kembali kabar berita. Dan info lainnya, Cituan Rupuan juga dapat baca di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Basanto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuairi Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Nyetor Perempuan bersama kami program Ampara Republik Indonesia Pekanbaru pada Frekuensi FM 95,9 MHz. Kita boleh bersama di program Info Inflasi. Kali ini saya kutip bertajuk berkenaan dengan pengaruh efisiensi terhadap inflasi daerah. Di mana efisiensi khususnya dalam konteks belanja pemerintah daerah dan pengelolaan anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat inflasi di daerah. Pengaruh ini umumnya bersifat positif menurunkan inflasi jika efisiensi diartikan sebagai peningkatan produktivitas belanja. Namun bisa bersifat negatif mendorong inflasi jika efisiensi diartikan sebagai pemangkasan drastis yang mengganggu distribusi.
1: Ih, siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol rupiah.
1: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok.

0: kapan pula aku pakai pinjol, kapan pula aku pinjol ini. Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
1: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Pro 4 FM, suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Teman-teman bersama kami program Ampara Republik Indonesia Pekan Baru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Terkait daripada beberapa rincian pengaruh efisiensi terhadap inflasi daerah, dampak positif efisiensi terhadap pengadaan pengendalian inflasi optimalisasi APBD ketika pemerintah daerah mengalokasikan anggaran secara efisien mengutamakan belanja produktif dibanding belanja rutin atau birokrasi. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi akan lebih baik. Hal ini meningkat kapasitas daerah dalam memproduksi barang dan jasa sehingga mengurangi risiko kekurangan stok yang memicu kenaikan harga. Stabilitas ekonomi regional, efisiensi anggaran yang baik membantu menstabilkan stabilitas ekonomi makro di daerah. Jika Pemda mampu mengelola keuangan dengan baik, gejolak ekonomi global nasional yang berdampak pada inflasi dapat diredam. Dampak efisiensi atau pemangkasan anggaran terhadap inflasi, risiko gangguan distribusi, di mana anggaran yang berlebihan, efisiensi anggaran yang berlebihan, terutama dalam bentuk pemangkasan total anggaran misalnya, dapat mempersempit ruang gerak Pemda untuk memperbaiki infrastruktur. Jika infrastruktur rusak, distribusi barang terhambat yang terakibat pada kenaikan harga di tingkat konsumen atau inflasi. Baik, kita rupanya sudah pukul 8.57 menit, pukul 9.05 nanti kita akan bersama di program Bincang Religi atau Obrolan Religi. Pada pagi hari ini akan mengangkat topik manajemen waktu bersama narasumber Al-Ustadz Syafri di SHIMASC. Kita jalan pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat, Cintoran Puan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan DJPB Provinsi Riau terus mendorong percepatan penyerapan anggaran oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar realisasi belanja tidak menumpuk di akhir tahun. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Riau Adnan Wimbiarto mengatakan pihaknya menargetkan tingkat penyerapan anggaran tahun 2026 dapat mencapai lebih dari 92% sehingga dampak pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan masyarakat sejak awal tahun. Target kami penyerapan anggaran bisa di atas 92-93%. Penyerapan anggaran yang menumpuk di penghujung tahun dinilai kurang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, pihaknya terus meningkatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi program sejak awal tahun berjalan. Ditambahkan, percepatan penyerapan anggaran juga akan membantu meningkatkan perputaran ekonomi di daerah serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui langkah tersebut, DJPB Riau berharap pelaksanaan anggaran pemerintah dapat berjalan lebih optimal sehingga memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau. Demikian kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Cinta rompuan, kabar berita berikutnya kami sampaikan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan info lainnya, cinta dan puan dapat baca di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat Allah menyertai langkah kita pagi ini dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan pikiran yang jernih. Mari kita dengarkan obrolan religi pagi Pro 4 RRI Pekanbaru.
3: Ewah-ewah, buka mata.
5: Baik, cinta lupakan bersama kami program 4 Republik Indonesia Pekanbaru. Saatnya kami hadirkan obrolan religi pagi hari ini. Kita bersama kembali bersama Kementerian Agama Kota Pekanbaru di obrolan religi. Program rutin kita hadirkan setiap hari Jumatnya. Dan pagi hari ini kita mengangkat topik tentang manajemen waktu. Bagaimana pentingnya waktu di dalam Islam, bagaimana Islam tentang menghargai waktu, bagaimana Al-Quran atau Allah berfirman dalam Al-Quran tentang waktu. Kita bersama narasumber Ustaz Syafri Edi SHIMESC. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, alhamdulillah kita bersua kembali untuk bincang religi atau peran religi kita pagi hari ini. Kali ini kita mengangkat tentang manajemen waktu ya Ustaz ya. Bagaimana sebenarnya definisi waktu di dalam kita beribadah atau di dalam Islam itu sendiri, bagaimana peran atau Islam menghargai waktu ya. Silakan Ustaz.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwata illa billah amma ba' Rabbi a'uzu bika min hamazatis syayatin wa a'uzu bika Rabbi an yahdurun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Qala Allah ta'ala fil qur'anil karim, bismillahis samiul alim, minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Pertama dan yang terutama sekali, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Selanjutnya, tidak pernah lupa kita kirimkan salawat dan salam buat arwah junjungan alam, junjungan umat siang dan malam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Waktu di dalam Islam adalah sesuatu yang sangat berharga, bahkan mengalahkan harga uang, emas, berlian, permata nan elok dan batu mulia lainnya. Seorang ahli hikmah pernah mengatakan, barang siapa yang melewatkan satu hari dari umurnya tanpa ada hak yang dia laksanakan, keperduan yang dia tunaikan, kebaikan yang dia tancapkan, ilmu yang dia peroleh, berarti ia telah merusak harinya dan menzolimi dirinya. Ada pepatah mengatakan, sesuatu yang misteri bersifat terpanjang tetapi juga yang terpendek, tercepat tetapi juga yang terlambat. Kadang-kadang kita tidak mengindahkannya, setelah ia berlalu baru kita menyadarinya. Ia menelan segala yang kecil dan membangun segala yang besar. Apa itu? Itulah waktu. Waktu adalah yang terpanjang karena ia ukuran keabadian, yang terpendek karena tidak seorang pun mempunyai waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas kehidupannya di dunia ini. Bagi mereka yang gembira, waktu berjalan begitu cepat, tetapi bagi mereka yang sengsara, waktu berjalan begitu lambat. Tidak ada yang dapat kita lakukan di dunia ini, karena waktu adalah satu-satunya pentas bagi kehidupan kita di dunia ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala banyak bersumpah dengan waktu di dalam Al-Quran, mulai dari wal fajri, demi waktu fajar, kemudian was subhi, demi waktu subuh, kemudian wad duha, demi waktu duha, kemudian wan nahar, demi waktu siang, kemudian wal asri, demi waktu asar, kemudian wal laili, demi waktu malam.
5: Waktu malam.
6: Para ahli tafsir menyebutkan, jika Allah subhanahu wa ta'ala banyak bersumpah dengan sesuatu, tujuannya adalah untuk memperingatkan kepada kita betapa besarnya nikmat dan sesuatu tersebut, dan jatah waktu kita sehari semalam adalah sama, yaitu 24 jam. Maka oleh sebab itu, di dalam kitab Al-Waktu fil Hayatil Muslim, di sana dikatakan ada 4 kewajiban seorang muslim terhadap waktu. Dan yang kelima termasuk perbuatan haram yang dilakukan oleh seorang muslim terhadap waktu. Mana 4 kewajiban seorang muslim terhadap waktu? Yang pertama adalah memakmurkan waktu dengan ibadah, tidak menyia-nyiakan waktu walau sedetik sekalipun untuk hal-hal yang tidak bernilai ibadah. Namun yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah ibadah dalam arti yang luas. Adapun makna ibadah dalam arti yang luas itu adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu qawlan kana fi'lan jalian kana aw khafiyan. Ibadah itu adalah satu nama yang disukai dan disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah itu perkataan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah setiap waktu itu memiliki ibadahnya sendiri-sendiri. Maka beribadahlah sesuai dengan tuntunan waktu itu. Jadi yang terpenting dalam hal ini, kaum muslimin yang Allah muliakan, bukan amalan apa dan kapan diamalkan, tapi yang terpenting adalah amalan apa yang sesuai untuk diamalkan dalam waktu yang sesuai pula. Kemudian yang ketiga adalah hendaklah setiap muslim itu mengatur waktunya untuk berbagai aktivitas, baik yang berkaitan dengan aktivitas dunianya maupun yang berkaitan dengan aktivitas agamanya. Agar apa? Agar aktivitas tersebut tidak saling bertabrakan. Maka oleh sebab itu, aktivitas yang penting harus didahulukan daripada aktivitas yang tidak penting. Aktivitas yang lebih penting harus didahulukan daripada aktivitas yang penting. Aktivitas yang dibatasi oleh waktu harus didahulukan daripada aktivitas yang tidak kena sifat dibatasi oleh waktu. Aktivitas yang dituntut untuk segera dilaksanakan harus didahulukan daripada aktivitas yang tidak kena sifat segera dilaksanakan. Dan aktivitas yang telah ditentukan batas-batas waktunya lakukanlah aktivitas tersebut dalam batas-batas waktu yang telah ditentukan itu. Kemudian yang keempat, kewajiban seorang muslim terhadap waktu adalah hendaklah setiap muslim itu dapat mengambil pelajaran dari setiap perputaran waktu yang dari setiap perputaran waktu itu. Jangan waktu itu berlalu begitu saja tanpa dapat diambil pelajaran di dalamnya. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini, ada yang dapat kita saksikan, ada yang tidak. Seperti tanah bergerak, biji-bijian tumbuh, tumbuh-tumbuhan berbunga, bunga menjadi buah, tanaman yang kering karena ditiup angin, janin yang terbentuk di alam rahim, bayi yang dilahirkan, anak-anak menjadi remaja, remaja menjadi tua-tua, menjadi kakek-kakek, lalu meninggal. Sejalan dengan bergeraknya cakrawala di langit, berputarnya poros bumi, maka berputarlah keadaan-keadaan yang meliputi manusia tersebut. Dari kesusahan menjadi kemudahan, dari kemiskinan menjadi kekayaan, dari kesehatan menjadi kesakitan, dari kemudaan menjadi ketuaan. Kejadian-kejadian ini semua, ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang berakal, bagi orang yang memiliki wawasan, dan bagi mereka yang memiliki hati nurani. Namun kejadian-kejadian ini semua tidak ada manfaatnya bagi mereka yang tidak menggunakan akalnya, yang tidak memiliki hati nurani, dan tidak memiliki wawasan. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siapa? Bagi orang yang berakal. Siapa orang yang berakal? Itulah orang-orang yang mengingat Allah ketika berdiri, duduk, dan berbaring. Dan mereka mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan ini semua dengan sia-sia. Jadi kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah empat kewajiban seorang muslim terhadap waktu. Kemudian yang kelima adalah, di dalam kitab itu dikatakan, perbuatan yang haram yang dilakukan oleh seorang muslim terhadap waktu. Apa itu? Yaitu menyia-nyiakan waktu dengan pemubaziran dan pemborosan, melampaui batas-batas kewajaran, tidak menyesal atau bersedih terhadap sikap dan perbuatan seperti itu. Karena waktu ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap amanah kelak akan dimintakan pertanggungan jawaban oleh Allah nanti pada hari kiamat. Maka oleh sebab itu, semoga kita dapat memanage waktu, memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, sehingga waktu-waktu yang kita lalui di dunia ini adalah waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelak kita akan masuk surga dan kita kekal selama-lamanya di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu pengantar Bang Harun.
5: Baik, cerita rombongan, demikian tadi kita simak uraian pengantar dari topik yang akan kita bincangkan pagi hari ini, yaitu manajemen waktu. Ya, ada 5 poin tadi. Nanti cerita rombongan boleh menanya ulang, dan kami tunggu kebersamaannya di 0761236006. Dan pertanyaan melalui WhatsApp nanti kami bacakan, silakan kirim ke 08 11 76 00 959 08 11 76 00 959, atau ke nomor lainnya 0852 7266 7288. Baik, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini.
7: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
8: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
9: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
10: Siapa
9: nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sok budi.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
3: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
4: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, Tunjuk Ajar Melayu juga menggalakkan orang untuk selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baik. Karena bagaimanapun juga, kalau tidak memanfaatkan waktu, maka waktu itu akan terus berjalan dan tidak, dan kita tidak mendapatkan apa-apa pun juga. Sebab itu selalu dikatakan, apabila apa tanda orang yang tahu selalu memanfaatkan masa dan waktu. Maksudnya waktu itu dimanfaatkan dengan sebaiknya, baik untuk belajar maupun untuk bekerja maupun untuk hal-hal yang datang mendatangkan manfaat bagi diri dia, keluarga dia, masyarakat, bangsa dan negaranya. Maka orang tua mengatakan, kalau orang bijak dan pandai terhadap waktu, dia tak lalai. Apa tanda orang yang bodoh, waktunya habis dengan tak senonoh. Jadi memanfaatkan waktu, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mendatangkan ilmu pengetahuan, mendatangkan usaha, mendatangkan rezeki, mendatangkan pekerjaan sekarang, harus dilakukan dengan segala hemat cermat dan dengan segala perhitungan yang meriah. Dengan demikian, dengan memanfaatkan waktu, insya Allah hidup ini tidak akan sia-sia dan hidup yang sementara di dunia ini dapat jadi alat untuk mencari bekal kehidupan yang kekal di dunia akhirat. Dengan adanya waktu, kita diberi peluang untuk mempersiapkan diri kita mencari bekal dan segala macam keperluan yang kita hadapi, baik untuk keperluan dunia maupun keperluan akhirat. Insya Allah, dengan memanfaatkan waktu dan dengan tidak membuang-buang waktu, hidup kita akan bermakna dan berarti di dalam kehidupan di bumi dan di permukaan bumi ini. Dengan demikian, maka waktu adalah sangat penting dan siapapun juga yang mampu memanfaatkannya akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Baik, banyak-banyak tuan dan puan, kaum muslimin rahimakumullah, kita bersama di obrolan religi bincang religi bertopik tentang memanfaatkan waktu bersama narasumber Ustaz Safri Edi. Dan untuk yang bergabung ingin bertanya langsung, kami silakan di 0761236606, 0761236606 untuk pertanyaan WhatsApp. Kami silakan kirim ke 0811-7600-959, 0811-7600-959. Baik, kita selagi kami silakan di 0761-23606 untuk yang telepon langsung. Untuk yang WhatsApp sudah ada beberapa yang masuk yang ingin menyusul pertanyaan berikutnya, kami silakan di 0811-7600-959. Kita coba baca dulu di antara WhatsApp yang masuk dari 0812-7621-4 sekian. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana memanfaatkan waktu yang sudah terlanjur berlalu, sementara program ke depan masih ada program serupa? Bagaimana mengefisiensi waktu yang tersisa, terutama dalam mungkin ibadah kita di masa muda banyak yang terlalaikan? Terima kasih dari Bang Andi di Kulim. Ya. Satu saja dulu Pak.
2: Ya.
1: Terhadap waktu yang sudah terlewatkan, terkhusus mungkin ibadah ya, mungkin di masa muda masih kurang maksimal. Silakan Cak.
2: Jadi memang masa muda itu adalah salah satu masa nanti yang akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, man syababihi fi ma'ablahu, masa mudamu kemana kamu habiskan. Maka oleh sebab itu berhati-hatilah kita dengan masa muda kita, karena masa muda adalah masa di mana kita dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau seandainya masa itu sudah lewat dan sekarang kita tidak lagi muda,
1: yeah.
2: Ya Bang Arun ya, maka banyak-banyaklah beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang masa muda itu adalah merupakan masa yang paling kuat setan menggoda manusia. Setan ingin kekuatan di masa muda itu, spirit di masa muda itu digunakan untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kalau kita beribadah di masa muda itu kan enak, kalau sujudnya bisa lama yang Bang Harun. Kemudian kalau apa namanya, kalau rukuknya aman-aman saja karena kita masih kuat.
1: Belum ada yang sakit-sakit.
2: Iya, belum ada. Jadi hati-hati dengan masa muda kita ini, yeah. Dan setan itu adalah akan berusaha menggelincirkan masa muda itu, berusaha menggelincirkan manusia itu adalah pada masa muda. Jadi bagaimana sudah masa muda itu sudah lewat misalnya, maka banyak-banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada jalan lain lagi adalah beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di dalam hadis kudus itu dikatakan, yang artinya walaupun dosamu membumbung setinggi langit, kemudian kamu meminta ampun kepada ku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku ampunkan dosamu yang membumbung setinggi langit itu.
1: Yeah.
2: Jadi intinya adalah banyak beristighfar, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang waktu ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebanyakan banyak orang yang menyia-nyiakan amanah waktu ini.
1: Yeah.
2: Jadi seperti itu, Bang Harun.
1: Ya baik, ini masih senada dengan pertanyaan sebelumnya, tapi kita sambut dulu, ada yang telepon di 0312-3606. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Silakan Pak. Nah,
3: ini Komarudin di Inhil.
1: Di Inhil Komarudin, ya silakan.
3: Ini Bapak Asrul.
1: Ya, silakan langsung bertanya dengan Ustaz kita.
3: Anda ini temanya Mas.
1: Memanfaatkan waktu.
3: Iya.
1: Ya, silakan Pak, pertanyaannya.
3: Kayak kita gini ya Pak. Ya satu harian di kebun.
1: Mm-hmm.
3: Lalu kita nggak sempat sholat. Kita kan baliknya tuh kan sampai asar Pak ya. Nggak mm-hmm. ada, gak ada di tempat kita kan.
1: Ya.
3: Yeah. Lepas asar itu kita terus langsung mengkodok, boleh nggak Pak?
1: Mengkodok sholat zuhur tadi maksudnya?
3: Maksudnya langsung ke asar.
1: Iya, berarti mengkodok yang sholat zuhur karena masih di kebun tadi.
3: Iya betul.
1: Oh ya, kita tunggu jawaban dari Ustaz ya. Ini
3: saya monitor lewat radio, lewat langsung.
1: Ya.
3: Langsung anunya pen.
1: Halo.
3: Ya.
1: Itu saja pertanyaannya Pak. Satu pertanyaan saja.
3: Satu pertanyaan saja. Bisa dijelaskan sekarang?
1: Oh gitu.
3: Monitor lewat radio.
1: Oh ya, ya silakan. Langsung jawab pertanyaannya. Ya.
2: Jadi terkait dengan sholat lima waktu ini itu. Ada lima pesan Allah dalam Al-Quran. Jadi peliharalah, jagalah yang lima pesan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Yang pertama adalah aqimus shalah, dirikan solat. Apa makna mendirikan solat? Maknanya adalah ajaran-ajaran solat dia terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Yeah.
2: Itu makna mendirikan. Itu yang pertama pesan Allah. Yang kedua adalah laksanakan sholat itu secara berjamaah. Ini sholat lima waktu maksudnya ya Bang Harun ya.
1: Sholat wajib ya.
2: Sholat wajib. Ntar ini sebagaimana Allah katakan warka'u ma'arraki'in, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang ruku. Kemudian selanjutnya adalah laksanakan sholat itu berdasarkan waktu-waktu yang telah ditentukan. Ini terdapat pada kalimat kanat alal mu'minina kitabam mawquta.
1: Ya.
2: Maka sesungguhnya sholat-sholat itu sudah telah ditentukan waktu-waktunya. Dan di masjid-masjid sekarang udah ada ya kan Bang Harun ya. Nah, kalau bisa laksanakan apa tadi berdasarkan waktu-waktu.
1: Lalu kalau dengan pertanyaan Bapak tadi, dia di kebun zuhurnya asar baru di sampai di rumah
3: jemaah. Iya, apa boleh Pak?
1: Apa boleh dikodo katanya?
2: Sebaiknya tetap dilaksanakan berdasarkan waktu tadi Bapak.
1: Diusahakan ya.
2: Iya, diusahakan.
3: Waktunya kalau zuhur ya besok lagi kita ngerjakan ya. Gitu ya?
2: Iya, berdasarkan waktu misalnya apabila sampai waktunya zuhur laksanakan.
3: Berarti mangkok zuhur lagi Pak gitu ya Pak ya?
2: Iya, ya Bapak. Sebaiknya seperti itu karena memang Bapak ya sholat lima waktu ini memang kalau bisa kita laksanakan sesuai dengan perintah Allah, kemudian laksanakan sebaik-baiknya.
1: Lain hal kalau perjalanan jauh saja. Ya,
2: lain kalau musafir misalnya tepat Bang Harun.
1: Itu jamak ya.
3: Gitu Pak ya, biasanya soalnya saya bisa melanjutkan aja langsung ke asal gitu. Soalnya kan 4 sama 4 rakaat gitu. Berarti besoknya aja Pak ya.
2: Iya, sebaiknya iya apa itu Bapak? Jadi berdasarkan waktu-waktu yang telah Allah katakan tadi begitu.
3: Iya, berdasarkan waktu ya.
2: Iya. Kemudian yang selanjutnya adalah laksanakan sholat itu secara khusyuk. Ini terdapat pada kalimat lazinahum ala sholatihim khusyun. Itu pesan Allah dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima, yang terakhir pesan Allah itu adalah jaga sholat, pelihara sholat. Jangan rusak pahala sholat itu oleh sikap dan perbuatan kita. Nah, itu juga disampaikan Allah dalam Al-Quran. Ini terdapat pada kalimat allazinahum ala sholatihim daimun. Nah, jadi seperti itu. Itu lima pesan Allah dalam Al-Quran terkait dengan sholat itu.
1: Menjaga sholatnya.
2: Iya.
1: Daimun itu menjaga sholatnya.
2: Iya.
1: Baik, itu saja. Ada lagi pertanyaannya Pak Komarudin?
3: Dengan Ustaz Mas Harun ini.
1: Dengan Ustaz Safriyadi.
3: Iya, makasih pencerahannya Pak Ustaz. Mas Harun, makasih waktunya.
1: Yuk, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Safriyadi di Inhu ya. Kita sambut penelpon kedua. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Arun.
1: Ah, dengan Ibu Surya, silakan Bu.
4: Oh, terlambat Ibu.
1: Enggak, belum lambat lagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nah, iya. Yang Bu tanyakan, yang mau sholat juga, kan? Ibu pernah juga dengar nih ya, sholat-sholat yang lama tuh waktu muda, waktu kita melahirkan tinggal sholat-sholat. Ada pula Ibu dengar tuh, boleh dikodo sekarang ini. Apa iya tuh Ustaz? Ibu agak ragu.
1: Ini ya betul, ada yang tadi yang bertanya juga di WA itu Ustaz.
4: Oh, ada pula itu ya?
1: Tapi belum
4: jawab. Ibu agak ragu. Pasti waktu muda tuh tidak akan seperti sekarang kita.
1: Banyak terlewat ya Bu ya?
4: Tidak kemungkin suatu, kalau sekarang ya memang dijaga benar lah. Waktu istirahatnya ada, waktu baca Qurannya, waktu zikirnya, apalagi malam kita tidak ada kerja lagi kan. Nah, itu dah lagi kita.
1: Sudah pensiun ya Bu ya.
4: Itu dah lewat waktu malam itulah. Waktu yang paling tepat untuklah umur kita ini masih. Ya mama-mama lah dulu nih yang muda-muda lah. Ya lah cuma itu ya apa benar itu Ustaz. Dah lama tuh ada kodo solatnya sekarang.
1: Bisa dikodo ada atau ada juga katanya berpendapat yang lainnya cukup istighfar saja.
4: Iya. Itu ya, Ibu ya? Agak ragu.
1: Ya,
4: iyalah itu aja pertanyaan Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini senada dengan yang bertanya melalui WhatsApp tadi yang belum saya bacakan tadi persis ini ya. Bagaimana dengan kalau misalnya impak? Kalau waktu muda belum berimpak, ya tinggal di sekarang rajin berimpak, ya. Sholat sunnah. Tapi ini yang masalahnya yang wajib, ya. Apakah bisa dikodo atau puasa yang tertinggal, sholat yang tertinggal, apakah bisa dikodo? Sudah belasan tahun yang lalu, mungkin waktu muda puluhan yang tahun lalu, atau cukup istighfar saja katanya, mana yang betul?
2: Ya, jadi memang apa namanya ada pendapat. Mesti dikodo ada pendapat. Kemudian ada lagi perbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena
1: pasti ya.
2: Kita pasti karena kita enggak tahu berapa yang kita sudah kita tinggalkan Bang Harun.
1: Tapi kalau mengganti itu katanya ikhtiar katanya. Tapi ya. Sebelum dilanjutkan tadi nampaknya ada yang bersemangat untuk bergabung juga dengan kita. Kita sambungkan dulu, kita catat pertanyaan yang tadi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Bapak
5: Mas Yono di Jalan Palembang Kulit.
1: Oh iya, silakan Pak Mas Yono di Palembang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Minta bimbingannya. Bagaimana mengatur waktu untuk anak-anak nih ya, anak SD dan SMP. Kan padat dengan waktu belajarnya lah. Kadang malam setelah maghrib udah tidur. Tapi yang SMA ke atas sudah kuliah kan. Malah waktu terbalik, yang malam buat siang, yang siang buat malam.
2: Subhanallah. Oh,
1: maksudnya malam banyak kegiatan gitu ya, banyak bangun.
5: Iya. Mohon bimbingannya bagaimana cara apa ngasih arahan pada anak.
1: Membimbing anak ya. Baik.
5: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini mungkin. Banyak orang tua juga yang mengeluhkan ya tentang anak-anak ya memanfaatkan waktu. Boleh dikata mungkin sekali lalu banyak waktu yang disia-siakan untuk bermain ya. Pasti rata-rata juga gadget katanya.
2: Iya,
1: sejak sejak 5 tahun terakhir mungkin nih paling apa nih paling kuatnya nih pengaruh gadget ini. Sejak apa waktu itu COVID ya. Semua anak sekolah wajib pakai gadget mengerjakan sekolah. Pasca COVID ya gadgetnya memang bersambung dengan lebih banyak gamenya tentu.
2: Subhanallah. Jadi memang waktu itu di dalam Islam itu memang sesuatu yang sangat berharga, bahkan mengalahkanlah segalanya. Kalau seandainya kita tidak pandai memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang baik, bermanfaat bagi kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, maka kelak kita akan menyesal nanti. Penyesalan itu nanti belakang, kapan menyesal itu ketika ruh berpisah dari jasad, timbullah di situ penyesalan. Bahkan sahabat-sahabat tempo dulu tuh Bang Harun, belum mereka berpisah dari perkumpulan mereka, pertemuan mereka, sebelum mereka membaca surah Al-Asr. Jadi ketika salah seorang dari mereka membaca surah Al-Asr itu, barulah mereka berpisah dari pertemuan tersebut. Apa bunyi surah Al-Asr itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. wal asri innal insana lafi khusr ila allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Ini baik juga, ini digunakan bagi ibu-ibu misalnya, siapa saja yang sebagai protokol misalnya kan. Marilah kita akhiri pertemuan ini dengan membaca surat Al-Asr, boleh.
1: Oh, misalnya ya, habis pengajian ya, ibu gitu,
2: wirid atau protokol, marilah kita akhiri pertemuan ini, perkumpulan ini dengan membaca surat asal.
1: Pengingat diri itu ya.
2: Iya, benar. Biasanya kan ada juga dengan membaca doa kafaratul majelis, boleh ya, juga
1: subhanakallah. Itu paling bentuk terakhirnya.
2: Iya, jadi seperti itu. Jadi memang waktu ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu berhati-hatilah terhadap waktu ini. Karena setiap menit, setiap detik itu, waktu-waktu itu nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu senantiasalah mengisi waktu itu dengan ibadah. Maka oleh sebab itu kata ulama, agar satu perbuatan itu bernilai ibadah, itu ada 5 syaratnya,
1: Bang. Oh, ada lagi.
2: Yang pertama, perbuatan itu tidak bertentangan dengan syarak. Itu yang pertama. Yang kedua, perbuatan itu dilakukan dengan niat yang suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala,
1: supaya bernilai ibadah.
2: Supaya dia bernilai ibadah sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan dalam hadisnya, innamal a'malu binniat, sesungguhnya segala amal, segala pekerjaan itu dinilai berdasarkan niat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah yang bersangkutan melakukan pekerjaan tersebut dengan keteguhan hati dan percaya diri bahwa perbuatan itu yang dilakukan itu benar-benar mengandung kebaikan, bukan separuh hati, bukan setengah hati, tapi dia lakukan dengan sepenuh hati. Jadi apapun profesi kita, Bang Harun, agar dia bernilai ibadah, maka lakukan pekerjaan tersebut dengan
1: sepenuh hati.
2: Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai satu pekerjaan, satu perbuatan yang dilakukan dengan keteguhan hati dan percaya diri bahwa perbuatan yang dilakukan benar-benar mengandung kebaikan. Jadi ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, agar satu perbuatan itu bernilai ibadah adalah harus memperhatikan garis-garis dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penipuan, kezoliman, kecurangan di dalamnya. Tapi apabila ada ini penipuan, itu tidak lagi bernilai ibadah. Ini yang kelima. Ini yang agak berat sedikit, yaitu perbuatan-perbuatan duniawi dengan niat ibadah tidak boleh melalai-lalaikan kewajiban agama. Apabila lalai dalam melaksanakan kewajiban agama, maka perbuatan itu tidak dapat dinilai ibadah, tapi mungkin hanya dapat dinilai ibadah saja. Ini yang Allah katakan di dalam surah Al-Munafikun itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan gara-gara harta, gara-gara anak menyebabkan kamu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jika itu terjadi.
1: Ini menarik nih Ustaz, dari poin yang kelima nih, perbuatan duniawi. Tapi bisa dinilai dengan ibadah, misalnya belajar gitu Ustaz ya. Atau mungkin penyuluhan gitu kan. Kan itu baik tuh Ustaz ya.
2: Baik.
1: Atau rapat, misalkan rapat itu kan baik ya, untuk mengefisiensi misalnya pengarahan segala macam. Lah terus ketika sedang belajar di kelas atau sedang rapat, sedang penyuluhan itu tadi memang perbuatan duniawi, tapi niatnya juga ibadah karena untuk kebaikan. Terus tiba-tiba datanglah waktunya sholat, misalnya azan zuhur.
2: Ya, jadi seperti itu.
1: Jadi sebaiknya kalau sudah datang waktunya itu istirahat dulu ya, Ustaz ya. Baru dilanjutkan lagi belajarnya tadi. Kalau gurunya pengertian ya, walaupun
2: ya, benar.
1: Mungkin ada kurang waktu 10 menit ya udah karena udah azan. Karena waktu sholat itu enggak tetap, Ustaz. Saya pengalaman mungkin pernah juga mengajar sehari dua hari. Misalnya gini Ustaz, waktu sholat standar itu jam zuhur itu 12.30 Ustaz ya. Jadi dibuatlah jadwal sekolah istirahat itu misalnya 12.30 atau 12.25, 5 menit sebelum 12.30. Tapi kadang-kadang kan jadwal sholat itu kan misalnya hari ini lebih maju, cuman 12.14 sudah masuk waktu zuhur. Sementara jadwal istirahat sekolah 12.25. Jadi kalau kita gurunya tetap bersekukuh 12.25 baru keluar, otomatis sudah melewatkan 9 menit masuknya waktu sholat.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Mana yang bagus? Apakah Kalau dia keluar 12.14, dia keluar awal waktu, tapi mengurangi waktu jadwal sekolahnya. Termasuk mungkin rapat-rapat di kantor-kantor, pengarahan-pengarahan penyuluhan di... Bagaimana Ustaz?
2: Jadi ini kan pendapat ulama. Tapi jangan ada niat kita sebenarnya untuk melalaikan.
1: Untuk melalaikan, nah ini itu.
2: Kalau Ibnu Abbas, barang siapa yang selalu melalai-lalaikan waktu sholat, tidak ada keinginan apa namanya melaksanakan sholat itu berdasarkan tepat waktunya, maka dia termasuk orang yang durhaka kepada Allah, kata Ibnu Abbas. Jadi ini tidak, karena ini tidak apa namanya, kita tidak melalaikan ini karena ada pekerjaan yang apa, jadi ini tidak termasuk dalam kategori melalaikan. Misal kalau yang melalaikan itu kan tidak ada pekerjaannya, tidak ada apa-apa, tidak seperti apa namanya, tidak ada apanya misalnya. Nah, jadi seperti itu Bang Harun.
1: Penting kalau mungkin termasuk mungkin masih batas normal Ustaz, ya, seperti gambaran yang saya contohkan tadi mungkin 5 menit, 10 menit ya. Dan itu memang tujuannya untuk tetap disiplin sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan Ustaz ya. Tapi kalau misalnya nih Ustaz, ini masih berkenaan dengan yang sama, di suatu ya termasuk mungkin ada pelatihan penyuluhan seperti yang saya gambarkan tadi, kadang-kadang mungkin karena yang narasumber ini terlalu bersemangat lupa lihat jam, sehingga melewatnya itu bukan 5 menit lagi, bisa hampir setengah, satu jam, setengah jam lebih. Itu bagaimana boleh? Kalau nanti mamanya seorang peserta keluar izin untuk melaksanakan sholat, nanti dia anggap tidak disiplin. Kalau dia tetap bertahan di ruangan itu, sementara keterlambatannya ini udah jauh, sudah lebih dari setengah jam, misalnya sudah hampir setengah jam, nanti dia imannya apa, berkata ini saya melalaikan waktu, mana yang pilihan ini? Dilema kadang Ustaz.
2: Jadi jadi intinya jangan ada niat untuk melalaikan waktu sholat itu aja intinya. Jadi kalau seandainya ya sebagai apa, misalnya seharusnya harus tahu waktu-waktu sholat itu. Nah, sebagai kita sebagai narasumber misalnya, sebagai apa, hendaknya kita yang apa nama yang
1: termasuk mungkin pengarah acaranya atau MC-nya yang boleh.
2: Harus mereka harus mengingatkan waktu itu. Karena waktu sholat ini luar biasa nih. Ini karena waktu-waktu sholat, kemudian gerakan-gerakan sholat itu adalah sifatnya adalah tauqifiyah, artinya baku dari Allah Subhanahu wa taala. Gerakan-gerakan sholat itu, kemudian waktu-waktunya itu luar biasa Bang Harun.
1: Baik, sambil kita teruskan pengembangan dari menjawab pertanyaan dari penelpon sebelumnya, kami juga masih mempersilakan penelpon yang lain untuk bergabung. Silakan di 0761236006. Masih ada sekira 10 menit lagi untuk kebersamaan kita di program Bincang Religi pagi hari ini dengan topik manajemen waktu. Ya, di dalam Al-Quran sendiri narasumber kita, Ustaz kita tadi sudah menyebutkan banyak Allah menggambarkan tentang waktu, wadduha, demi waktu duha. Ya, seperti waktu yang saat ini kita berada di dalamnya, yaitu waktu duha. Wal asri, demi waktu ansar. Kemudian wasubhi, demi waktu subuh. Kemudian walaili, waktu demi waktu malam, dan sebagainya. Kembali Ustaz ke pertanyaan Ibu Surtini tadi ya, mungkin bisa kita kembangkan lagi tentang bagaimana tadi terhadap waktu yang sudah berlalu, dan juga mungkin ada hubungannya pertanyaan Ibu Sri yang pertama tadi WhatsApp juga, terhadap waktu yang sudah berlalu. Kalau yang sunat-sunat mungkin kan tinggal ditingkatkan saja ya. Kalau mungkin bisa jadi waktu remaja nggak pernah sholat sunat ya, sekarang ya sholat sunat, puasa sunat. Tapi kalau yang wajib ini Ustaz, apakah cukup di istighfarkan saja, atau bolehkah berikhtiar, atau memangkah adakah yang dalil yang menguatkannya memang bisa dikodo kan supaya kita lebih puas mungkin. Dan seorang yang bertobat mungkin dia memang ingin lebih ya, supaya dia merasa ibarat hutang terbayar lah hutangnya ya kita. Terkhusus mungkin sholat-sholat dan puasa-puasa yang sudah berlalu.
2: Jadi intinya memang kita tidak tahu berapa banyak waktu sholat yang sudah kita tinggalkan mungkin. Karena mungkin kita tidak mencatat mungkin. Karena memang mulai kewajiban sholat itu kan mulai balik berakal,
1: yeah.
2: Mulai di situ. Harusnya di situ kita nggak tahu. Maka perbanyak aja istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian banyak melaksanakan ibadah-ibadah sunat, sholat-sholat sunat. Jadi seperti itu Bang Harun.
1: Kalau terkait qadha, Ustaz, apakah memang
2: qadha ada? Memang ada juga, ada pendapat, memang pendapat ulama mengatakan, cuma kan kita mesti tahu berapa yang kita tinggalkan. Nah, kita kan tidak tahu berapa sholat yang kita tinggalkan kan. Berapa kali yang kita tinggalkan sholat wajib itu. Cuma intinya
1: saya pernah mendengar begini, Ustaz, rumusnya. Selebihnya kalau kita memang umur panjang berarti ada waktu kita lama untuk mengkodonya. Selebihnya ya memang istighfar tadi dan kita serahkan kepada Allah. Tapi ikhtiar katanya misalnya hari ini kita sholat zuhur, habis sholat zuhur wajib kita sholat zuhur sekali lagi dengan benar. Niat qadha dan sholat-sholat yang sudah ditinggalkan dulu. Soal jumlahnya kita pasrah kepada Allah. Nanti sholat asar lagi setelah saya sholat fardu misalnya berjamaah, kita sholat lagi sendiri, sholat diniatkan untuk qadha dan begitu seterusnya sholat fardu yang lain. Bagaimana Ustaz?
2: Boleh kalau ada ikhtiar seperti itu. Dan memang apa namanya, kalau ada waktu silakan saja, tidak apa-apa. Nah, jadi setelah sholat asar, nah, maka kita qadha lagi, tidak apa-apa.
1: Sholat asar lagi untuk qadha.
2: Cuma kalau habis sholat asar, kalau di masjid orang nanya itu.
1: Iya. Sangkanya sholat sunat ya.
2: Sholat sunat itu. Kalau kita mau.
1: Tapi kalau yang sudah sering ikuti pengajian mungkin udah tahu lah ya.
2: Iya, boleh lah. Tidak apa-apa, silakan. Kalau seandainya apa, boleh habis sholat apa laksanakan saja. Cuma memang ada juga pendapat ulama karena tadi banyak istighfar minta ampun.
1: Intinya kepada Allah itu. Kita kembali ya, meminta ampun pada Allah itu Ustaz, ya, istighfar itu ya.
2: Jadi memang apa namanya Bang Harun, memang masa muda itu luar biasa memang. Karena memang banyak orang yang lalai dengan masa muda. Tidak digunakan untuk menuntut ilmu, tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal masa muda itu adalah masa yang akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Mungkin untuk ilmu semangat, tapi ilmu dunia lupa ilmu agama.
2: Dan luar biasa masa muda itu. Karena itulah salah satu, nanti ada 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah syabun nasa'i ibadatillah, anak muda yang taat, yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa.
1: Jadi
2: ini.
1: Sejak muda dia sudah taatnya. Kalau orang tua seperti yang dikatakan ibu tadi, wajar dia sudah taat. Maaf cakapnya, ya yang secara standarnya tentu yang tua udah mendekati ajal. Yang kedua ya seperti ibu bilang tadi, Bu Surti ini tadi sudah pensiun, sudah waktu lebih banyak, tidak lagi mengasuh anak ya kan, segala macam, tidak ada lagi kerja rutin ya. Tapi kalau dia masih muda, masih sibuk belajar, masih sibuk bekerja, tapi dia bisa tetap tahan,
2: itu luar biasa. Ustaz, ya. Itu memang pemuda yang spesial di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa ya.
1: Di sejajar

0: Nanti kan orang sedang kebingungan di padang mahsyar, Allah katakan, tolong ini sebentar lagi akan ada
1: rombongan
0: yang akan masuk surga. Nah, ada tujuh tuh.
1: Tujuh
0: pemuda itu yang masuk surga.
1: Oh, prioritas ya.
0: Iya, subhanallah. Jadi itu. Jadi seperti itu, Bang Harun.
1: Di antara para nabi, para suhada ada tujuh golongan tadi ya.
0: Iya.
1: Baik. Kami persilakan untuk satu penelpon terakhir. Kalau masih ada, kita hematkan waktu, tinggal 2 atau 3 menit. Atau kalau belum, kita masuk kepada kesimpulan saja, Ustaz, dan penutup.
0: Ya, baik, terima kasih. Jadi manfaatkanlah waktu itu sebaik-baiknya untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Zulqa'dah ini, karena bulan Zulqa'dah ini adalah termasuk dalam kategori Asyhurul Haram, bulan-bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Yeah. Di mana letak keistimewaannya? Amal ibadah yang kita lakukan di bulan ini lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun amal ibadah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, innal amala shaliha wal ajra fi hadzihil hurum wa huwa azam. Sesungguhnya amal ibadah yang dilakukan di bulan-bulan haram itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana bulan-bulan haram tersebut adalah mulai bulan ini Zulqa'dah, kemudian setelah Zulqa'dah adalah Zulhijjah, setelah Zulhijjah Muharram. Satu terpisah, tidak ikut beriringan berurutan dengan tiga bulan mulia yang lain. Bulan apa itu? Yaitu bulan Rajab. Sehingga nama lain dari Rajab itu adalah Syahrul Pardi, artinya bulan yang berdiri sendiri karena dia tidak berurutan beriringan dengan tiga bulan mulia yang lain. Sebaliknya, kemaksiatan atau kedurhakaan yang dilakukan di bulan ini lebih besar dosa dan maksiatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur, Bang Harun, kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu dengan bulan-bulan haram ini dalam kondisi sehat walafiat, tanpa ada kekurangan sesuatu apapun. Ini merupakan nikmat Allah yang besar. Ini merupakan kurnia Allah yang besar. Ya. Mungkin itu saja, Bang Harun.
1: Baik, terima kasih Ustaz kebersamaan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita yang berbincang di studio, kita yang menyampaikan, dan juga bagi pemirsa yang menonton di channel YouTube Perempat maupun mendengarkan siaran melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Dan sesuai dengan saran Ustaz tadi, ya boleh kita tutup majelis kita atau bincang-bincang kita pada pagi hari ini dengan membacakan surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusr, illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, tak terasa obrolan religi pagi Pro 4 RRI Pekanbaru telah sampai di penghujung perjumpaan. Semoga dapat menyejukkan hati, menguatkan iman, dan menuntun kita lebih dekat padanya. Terima kasih, sampai jumpa di Jumat mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: Paket.
1: Tunggu, Mas.
2: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
3: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
2: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
4: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
5: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

Darumur bersama kami program Ampar dari Republik Indonesia Pekan Baru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Kita mulai bersama di info strategi e-commerce untuk mengembangkan usaha pelaku bisnis UMKM. Di mana perkembangan teknologi digital mendorong UMKM memanfaatkan e-commerce-nya, di mana namun banyak yang belum optimal dalam menerapkan strategi digital. Penelitian menunjukkan metode melalui studi literatur bagaimana e-commerce yang efektif bagi UMKM menunjukkan bahwa pemasaran berbasis konten, optimalisasi fitur, marketplace, pemanfaatan media sosial, layanan pelanggan yang responsif, serta penggunaan data analitik yang meningkatkan bagaimana visibilitas dan penjualan. Peningkatan literasi digital, kreativitas konten, integrasi media sosial, marketplace, dan penguatan layanan pelanggan guna meningkatkan daya saing UMKM di era digital.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

jawaban. Beberapa tip sukses membangun bisnis e-commerce, di mana peluang bisnis besar umumnya diikuti dengan persaingan yang ketat. Begitu pula dengan bisnis e-commerce. Untuk itu, jika baru ingin memulai usaha, tentu membutuhkan strategi agar toko online bisa stand out dan sukses di pasar e-commerce. Beberapa sumber kita kutipkan bentuk tip. Yang pertama, tentukan produk yang akan dijual. Mulailah mencari ide produk yang ingin dijual. Kita pun harus tahu pula di mana dan bagaimana cara mendapatkan produk tersebut. Apakah akan membuat sendiri, mengambil dari pemasok, atau menjual sebagai reseller. Selain itu, pikirkan juga di mana akan menyimpan barang tersebut. Kemudian lakukan pengujian terkait apakah produk tersebut layak dijual atau tidak. Kita perlu melakukan pengujian kelayakan ini meski dalam skala kecil. Ini penting, secara sederhana dapat kita lakukan melalui survei dan sampel produk.

0: sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Utangnya masih duduk di kodai. Kenapa ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan Jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah enggak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ya, teman-teman, hal yang lain setelah mendapatkan produk, nilai potensi jualnya, dan menemukan pemasok produk, kita siap untuk membuat rancangan bisnis. Sebelumnya lakukan riset terhadap kompetitor dan lakukan inovasi agar produk akan menjadi pembeda. Pastikan kualitas produk juga lebih unggul untuk meningkatkan value dan dari pembeli. Rancangan bisnis akan menjadi peta yang membantu jalannya pikiran dan tindakan. Rancangan bisnis juga hal yang penting untuk mengetahui mana yang prioritas dan bagaimana cara mendapatkan pelanggan baru dengan efektif.

0: Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam. Bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah.

0: sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi, Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo, Pak, kita gotong royong.
1: Oh, iya ya. Baiklah, Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
0: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat, cita rampuan seleksi calon pasukan pengibar bendera Paskibra sudah selesai dilaksanakan di masing-masing kabupaten kota dan telah terpilih sebanyak 48 calon terdiri dari 24 putra serta 24 putri yang namanya sudah diajukan ke pemerintah Provinsi Riau. Untuk tahapan selanjutnya, ke-48 tersebut akan mengikuti seleksi di tingkat provinsi yang akan berlangsung pada 16 Mei 2026 ini. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Riau Bobby Rahmat mengatakan, seluruh tahapan seleksi di tingkat kabupaten dan kota telah selesai dilaksanakan. Seleksi tingkat provinsi 3 kabupaten kota menerima nama-nama calon paskibra dan masing-masing daerah terdiri dari 2 pasang putra dan 2 orang putri dari SMA, SMK, dan SMA Madrasah Aliyah untuk mengikuti seleksi tingkat Provinsi Riau. Dituturkan, para peserta akan mengikuti serangkaian tahapan pilihan untuk menentukan anggota paskibra Provinsi Riau tahun 2026 sekaligus menjaring calon yang akan mewakili Riau di tingkat nasional, di mana unsur tim seleksi diantaranya terdiri dari TNI dan Polri. Proses seleksi wajib memenuhi kriteria melalui serangkaian tes. Selain fisik, pengetahuan masing-masing calon paskibra sangat menentukan agar bisa menjadi peserta paskibra nantinya. Sementara Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Riau Surya Dinata menjelaskan proses seleksi berlangsung selama 6 hari dengan berbagai item penilaian. Setiap peserta akan menjalani tes kesehatan, wawancara kebangsaan dan pengetahuan umum, tes samapta, psikotes, hingga tes kepribadian. Disampaikan proses seleksi turut melibatkan pilihan dari Badan Pembina Ideologi Pancasila BPIP Pusat guna menentukan calon peserta yang akan ikuti seleksi Paskibraka tingkat nasional. Dari hasil seleksi tingkat provinsi nanti akan dipilih 3 pasang putra dan putri untuk mengikuti tahap seleksi nasional di Jakarta. Namun dari 6 peserta tersebut hanya akan dipilih satu pasang yang mewakili Provinsi Riau sebagai Paskibraka nasional. Ditambahkan, peserta yang tidak lolos di tingkat provinsi juga tetap berkesempatan menjadi anggota Paskibraka di daerah asal masing-masing. Demikian kabar berita pukul 11, kabar berita selanjutnya nanti disampaikan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan sekaligus hingga di sini kebersamaan kita, Cita Harapan bersama saya Harun Rasid di Tepak Pagi pukul 5 hingga saat ini sudah memasuki tepak siang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat melanjutkan karya dan sukses untuk kita semua. Selanjutnya Cita Harapan akan bersama rekan saya nanti ada Encik Fardi di Tepak Siang dan hingga Tepak Petang hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat atau pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Rin, bisa minta tolong nggak?
2: Minta tolong apaan dulu nih?
1: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
2: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
1: Rin, bisa ketemuan nggak?
2: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
1: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
2: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
1: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
3: Hutang semudah meminjam,
4: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lo untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, Cituan dan Puan masih menemani di saat ini bersama Perempat Suara Budaya Riau. Bersama saya, Fahri Umar, menemani Cituan dan Puan di edisi kali ini 8 Mei 2026. Dan Cituan dan Puan jelang nanti akan kami hadirkan dalam segmen selanjutnya, musik Islami yang sudah kami hadirkan saat ini. Jelang Anda akan ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid An-Nur Provinsi Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahu bekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Yang Cik Tuan dan Puan masih menemani di saat ini bersama Perompat Suara Budaya Riau. Kita masih jalan, maka Cik Tuan dan Puan akan ikuti dalam segmen siaran langsung sholat Jumat langsung dari Masjid An-Nur Provinsi Riau dan tetap bersama Perompat Suara Budaya Riau.

Yang Cituan dan Puan, selanjutnya kita jelang Anda akan ikuti dalam segmen siaran langsung sholat Jumat dari Masjid An-Nur Provinsi Riau. Kami masih hadirkan lagu Islami.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada siang hari ini, saatnya kita ikuti silang khotbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pendengar RRI Pekanbaru, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita kembali diberikan kesempatan dalam hari yang penuh berkah ini untuk melaksanakan kewajiban ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara pendengar dan jemaah sekalian, siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat ini disiarkan oleh RRI Pro 1 Pekanbaru dari Masjid Raya Agung An-Nur Provinsi Riau. Adapun pelaksanaan ibadah Jumat kali ini bertepatan dengan 21 Zulqodah 1447 Hijriah, atau tepatnya di 8 Mei 2026. Adapun waktu sholat Jumat masuk pada pukul 12 lewat 14 waktu Indonesia Barat, dan perlu kami sampaikan pendengar, petugas sholat Jumat Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau hari ini adalah bertindak sebagai khotib Ustadz Dr. Haji Magfiroh MA dan sebagai imam Ustadz Hadian Sani, muazin Ustadz Atan Afrizal SPD IMPD dan juga Ustadz Azri SPD. Marilah kita siapkan hati, pikiran dan diri kita untuk mendengarkan khutbah Jumat dan menunaikan sholat berjamaah dengan penuh khusyuk serta harapan akan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dari Masjid Raya Agung An-Nur Provinsi Riau, inilah pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang kami hadirkan untuk Anda, pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru, sekali di udara, tetap di udara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah. Who about?

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق الله العلي العظيم. Hadirin tamu-tamu Allah, hamba-hamba Allah yang mulia, semoga lah pula kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur kita alhamdulillah hanya kepada Allah. Karena Allah adalah zat satu-satunya tempat kita mengajukan segala bentuk rasa puja dan syukur kita. Selanjutnya salawat juga salam, Allahumma ya Allah, salli wa sallim, limpahkanlah salawat juga salam ala nabiyyina Muhammadin, kepada nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, juga kepada semua keluarganya, wa azwajihi, istri-istrinya, wa dzurriyyatihi, anak cucu cicit serta semua keturunannya, wa ashabihi ajma'in, juga kepada semua sahabat-sahabatnya. Hamba Allah yang mulia, Nabi Ibrahim itu punya gelar Khalilullah, artinya kekasih Allah. Bergelarnya Nabi Ibrahim ini sebagai kekasih Allah bukan karena dia mengaku-ngaku sendiri sebagaimana Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan, bukan. Tetapi Nabi Ibrahim ini menjadi kekasih Allah memang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim itu khalila, kekasihnya. Karena itulah ia bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Setelah Nabi Ibrahim ini menjadi kekasih Allah, tentulah orang-orang menjadi kepo. Kepo artinya ingin tahu, apa rahasianya nih? Kamu kok bisa jadi kekasih Allah, wahai Ibrahim? Maka pada kesempatan khutbah kita kali ini, kita ingin menginformasikan rahasia diantaranya mengapa Ibrahim menjadi kekasih Allah. Kita ceritakan ini, kita sampaikan ini, kita pengen pula jadi kekasih Allah. Apa yang mesti kita lakukan supaya kita seperti Ibrahim bisa menjadi kekasih Allah? Dialog itu terjadi. Qila li Ibrahim alaihi salam, lalu dikatakanlah kepada Ibrahim alaihi salam, li ayyi syai'in ittakhadaka Allahu khalila. Hei Ibrahim, apa yang membuat engkau kok dijadikan Allah sebagai kekasihnya? Nabi Ibrahim menjawab, di antara penyebabnya itu adalah, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li, ay ikhtartu amral ghairi ala amrillahi ta'ala. Ya kan? Ai maknanya itu, ma kumtu bi amri ma tahammalallahu li minar rizqa. Jadi penyebab Ibrahim ini tadi menjadi kekasih Allah diantaranya, aku tidak pernah mengkhawatirkan tentang rezeki aku, katanya. Karena rezeki aku itu sudah digaransi Allah. Jadi kalau pengen jadi kekasih Allah, tidak usah mengkhawatirkan tentang rezeki kita. Nanti tak dapat nih, nanti kita kalah nih, nanti kita begini nih. Tidak perlu dipikir. yang perlu kita pikir kita berikhtiar optimal. Itu aja, tentang hasilnya tidak usah dipikir. Karena itu kata Allah, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalian kalau sudah berikhtiar optimal, hasilnya tidak usah kalian pikir. Fatawakkal 'ala Allah, serahkanlah kepada Allah. Gitu aja. Kalau kita memikirkan hasil, sakit kepala kita. Karena tentang hasil itu tidak urusan kita. Sebab itulah ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, desaklah Fir'aun ini di Laut Merah. Di depan lautan, di belakang Fir'aun mengejar dengan bala tentaranya. Lalu Nabi Musa pun berdoa. Ya kan? Apa kata Nabi Musa? Musa mengadu kepada Allah. Di antara bunyi aduannya itu, Allahumma lakal hamd, segala puji bagi Engkau ya Allah. Wa ilaikal mushtaka, kepada Engkau aku mengadu. Wa antal musta'an, Engkaulah tempat aku minta tolong. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Usaha telah dilakukan, lari dari kejaran Fir'aun ini. Akhirnya terdesak. Kepada Allah lah mengadu. Kepada Engkau aku mengadu, kepada Engkau aku minta tolong. Bagaimana nih hasilnya? Tak ada daya aku ini, tak ada upaya aku melainkan atas izin Engkau ya Allah. Datanglah Allah berkata kepada Musa, Musa, tokokkan tongkat kau tuh. Dah, itu aja. Musa tidak pernah khawatir. Jadi kita ya gitu, setelah diikhtiarkan, serahkan kepada Allah. Ketika kita telah mengikhtiarkan sesuatu, ini nanti tak jadi nih Pak. Kalau tak gini, ini tak bisa nih. Ini harus kita sogok nih. Ini harus kita ini sebagai pelicin nih Pak. Itu yang menjadi masalah. Berarti kita mengkhawatirkan tentang rezeki yang telah Allah tetapkan. Padahal rezeki ini, kata Nabi, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Sesungguhnya, kata Nabi, ketika kita berada dalam perut emak kita masing-masing, ketika kita masih dalam bentuk apa namanya nutfah, itu kita berada 40 hari lamanya. Setelah itu summa yakunu alaqah mithla dzalik, kemudian berubah kita menjadi alaqah. Kalau nutfah itu pertemuan antara sperma dengan sel telur, itu terjadi proses pembuahan, disebut nutfah 40 hari. Setelah itu berubah dia menjadi alaqah, darah 40 hari pula. Summa yakunu mudghah, berubah dia menjadi daging 40 hari pula. Summa yursalu alaihil malak, kata Nabi, Allah mengutus malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, untuk meniupkan roh ke kita yang sudah dalam bentuk daging dalam perut emak kita tadi. Akhirnya kita pun hidup, bergerak-geraklah kita. Karena itu bapak-bapak dulu mungkin ketika istri hamil, istri kita mengadu, bang, mas, pa, ini bergerak dia, bergerak ke kanan, bergerak ke kiri. Ini janin yang ada, calon anak kita itu sudah hidup, sudah bergerak-gerak. Membengkak ke kanan, ke depan, ke kiri, bergerak-gerak. Karena dia sudah dikasih roh, sudah hidup. Setelah dia dikasih roh ini, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, maka ditetapkanlah empat perkara, empat hal kepada kita yang dalam perut emak kita ini. Di antara empat hal itu, bi katsbi rizqihi, ditetapkanlah rezeki kita. Macam manalah hidup kita nanti ini, rezeki kita sudah ditetapkan di situ. Karena itu kalau sudah rezeki, ya tak akan kemana. Kalau tak rezeki, gimana pun kita nak mengikhtiarkan, tak akan dapat. Ah, kalau gitu tak usah berusaha lagi Pak. Tidur-tidurlah kita di rumah lagi kalau rezeki. Tak gitu juga bro. Perintah itu, kerja itu perintah Allah. Jadi pahala atau dosa itu dari mana datangnya? Dari kerja itulah.
1: Sementara kerja itu perintah. Sedangkan hasil rezeki itu urusan Allah. Itu dua hal yang berbeda, enggak sama. Kadang enggak ada hubungannya itu antara kerja dengan hasil itu. Terserah Allah sajalah bagaimana menghasilkan. Karena itu kata Allah, "I'malu," kerja kalian, kerja, berusaha. "Fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Kelak usaha-usaha kalian itu akan ditengok Allah, ditengok para rasul, ditengok oleh orang-orang beriman. Ditengokkan nanti, maka usaha tidak boleh salah. Tidak boleh menyalah, tidak boleh tipu. Kata Allah pula, "Fa idza qudiyatish shalah," dah selesai kalian melaksanakan salatnya, "fantasiru fil ardh," bertebarlah kalian di muka bumi ini. Untuk apa? Mencari karunia Allah. Jadi mencari karunia ini perintah. Tentang hasilnya tidak usah dipikir. Yang membuat kita sakit hati ini, pening kepala kita, karena setelah kita berusaha kita pikirkan bagaimana hasilnya. Nah, itu yang keliru. Kata Nabi Ibrahim, kalau pengen jadi kekasih Allah, hasil tidak usah dipikir. Ikhtiar silakan dioptimalkan. Hamba Allah yang mulia, karena itu pula Nabi berkata, "Lau sekiranya anak benak Adam, ni anak-anak Adam ni, kita-kita ni, haraba min rizkihi kama yahrabu minal maut," dia ingin lari dari rezekinya ini sebagaimana dia pengen lari dari matinya, "la adrakahu rizquhu," maka dia tidak akan bisa lari dari rezekinya itu, "kama yudrikuhul maut," sebagaimana dia tak bisa lari dari matinya. Nah, gitulah saking kuatnya kalau udah rezeki ini. Maka dalam kehidupan keseharian kita tengok ada kawan kita, paling bencilah dia ke seorang laki-laki. Ini kasus nih, reality nih. Saya dulu ketika kuliah S1 ada teman perempuan ini, saking bencinya ke teman saya yang laki-laki nih, dijelek-jelekkannya lah dia, hitam lah, pendek lah, macam-macam hinanya, bilangnya ini dan itu. Datang dia ke saya, karena saya waktu itu ketua kelas, Kosma namanya, "Ma'firoh, kamu jangan sekelompokkan saya dengan dia, mual aku nengok laki-laki ini," katanya. Saking tak sukanya deh. Tapi apa yang terjadi, hamba Allah yang mulia, sekarang itulah suaminya. Kalau memang rezeki itu tidak akan pergi ke mana-mana, makanya tidak boleh membenci sesuatu. Benci-benci sekenanya. Kita kan gitu. Yang tidak kita pengen betul yang terjadi, itu sering kita alami. Yang kita pengen kadang tak dapat, karena memang tidak rezeki, macam mana lagi. Lain yang dihajat, lain yang dapat. Sebab itu pula Imam Asy-Syafi'i berkata, "Jangan pernah kalian mengkhawatirkan rezeki kalian hari ini, karena rezeki kalian kemarin kalian tidak tahu juga. Ini hari ini hari Jumat, hari Kamis kemarin bagaimana rezeki kita? Kita enggak ngerti, selesai hari Kamis kemarin. Hari Jumat ini kok sok hebat-hebat pula kita mengkhawatirkan rezeki kita hari ini. Yang kemarin juga bukan dalam prediksi kita apa yang terjadi." Menutup khutbah kita pada kali ini, ada sebuah artikel sederhana tentang rezeki ini. Allah buat perumpamaan. Ada dua makhluk Allah, yang pertama namanya cicak. Cicak ini makanannya nyamuk. Ini Allah ini membuat perumpamaan ke kita nih, supaya kita berpikir tentang rezeki itu tidak usah kita risaukan. Cicak ini hidupnya di dinding-dinding merayap-rayap. Sementara makanannya nyamuk. Nyamuk ini terbang. Mereka ini berada di dua posisi kehidupan yang sangat berbeda. Yang satu merayap-rayap, berjalan-jalan. Yang satu terbang. Macam mana mau dapat rezeki ini? Cicak tak bisa terbang. Ya kan? Tapi makanannya nyamuk yang terbang nih. Mati kelaparan tak cicak? Tidak. Dapat dia nyamuk itu. Sehingga ada nyanyinya, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datanglah seekor nyamuk. Jadi yang memberi cicak ini rezeki, cicak yang hebat mencari nyamuk, atau nyamuk yang datang ke cicak? Nyamuk yang datang ke cicak. Maka nyanyi itu, datanglah seekor nyamuk. Nyamuk ini mendatangi cicak itu, pang, dapat sama cicak. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah sang pemberi rezeki. Nah, jadi tidak usah kita sok bangga lagi tentang rezeki. Allah sang pemberi rezeki. Jadi apa yang kita dapat itu bukan karena hebat kita. Allah mendatangkan rezeki itu bighairi hisab, tanpa batas. Jadi seolah Allah diberkata ke nyamuk nih. Mok, geser sikit mok. Geser. Geser. Oh, rupanya mendekat ke dinding. Hah, kena sama cicak. Ya, hamba Allah yang mulia. Keyakinan kita akan rezeki diatur Allah dan Allah tidak pernah salah dalam mengaturnya. Ini menjadi satu di antara syarat kalau pengen menjadi kekasih Allah. Semoga Allah menjadikan kita para kekasihnya. Amin. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: Ya, Cik Tuan dan Puan, selanjutnya Anda ikuti dalam segmen berikut Budaya Nusantara.
1: Propat FM, suara

0: Abrite jam 13.
1: Abang Po, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jakarta terus menunjukkan keseriusannya dalam mendorong industri perfilman sebagai salah satu sektor ekonomi kreatif yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta. Salah satu langkah konkret yang kini dijalankan yakni menyelenggarakan Jakarta Youth Film Festival 2026, sebuah platform berkarya di bidang perfilman untuk para pelajar hingga mahasiswa di wilayah Jabodetabek. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jakarta Iwan Setiawan mengatakan, melalui Jakarta Youth Film Festival, Bank Indonesia Jakarta ingin membuka ruang bagi generasi muda untuk menampilkan kreativitas sekaligus membangun ekosistem perfilman yang lebih kuat di Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah mempersiapkan pelaksanaan Festival Sriwijaya ke-36 yang akan menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan ke-80. Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Edward Chandra menyebut festival tersebut rencananya akan digelar pada 15 Mei mendatang di kawasan Dekranasda Sumsel dengan menghadirkan berbagai pertunjukan seni dan budaya khas daerah. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti

0: bulan digoreng dadakan.
1: Wih.
0: 500-an.
1: Sayang. Selamat ya, kamu sekarang udah punya semuanya, kamu udah sukses. Aku udah siap loh sayang dinikahin. Ayo, kamu kapan mau nikahin aku?
2: Sayang apa?
1: Ya kan kamu sayang.
2: Maksudmu sayang seperti apa? Ya kan. Sing koyo opo sayangnya maksudnya?
1: Hah? Kamu kan sayangnya, aku cintanya.
2: Aku koyo-koyo ini mau tinggal, walaupun saya ingin ngomong sayangnya, maksudmu sayang singnya opo?
1: Enggak gitu maksudnya sayang. Enggak, aku tuh kemarin aku gak bermaksud apa-apa.
2: Enggak bermaksud apa, aku flexing-flexing, aku koyo ngomong gulung kumeng, mau tinggal loh aku.
1: Enggak, aku tepuk.
2: Saya ketika aku koyo ini, kau ngomong sayang-sayang.
1: Iya, minta maaf, aku mau tuh
2: bermaksud apa-apa. Gak iso, selera aku is duduk tau bulat yo. Sing tekone mek sayangnya dadakan.
3: Weh.
2: Aku mau tinggal.
3: King.
2: Dan saya ini aku koyo ngomong. Ayo, King.
3: Kurang nih,
2: aku
3: sudah
2: bisa
3: mencoba. Ngurusi wedaan ngomong deh, ngomong apa gini,
1: ayo. Kok ditinggalkan? Kurang kalau aku salah.
3: Mas King.

0: Sonora 2% untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, Jess, lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
10: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Perompat Network hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan sehat, waras, ya. Seger pokoknya Abang Po dan juga pendengar Perompat, pemirsa RRI Net, mudah-mudahan ya di hari di Jakarta yang lumayan panas ya kalau dilihat di depan ya. Aja nggak berani keluar. Takut deh. Takut melepuh juga. Enggak deh, enggak sampai segitunya juga mataharinya ya. Di hari ini ya, dari Perompat Jakarta kita bakal ngobrolin soal budaya pastinya. Di siaran berjaringan hari ini barengan dengan teman-teman kita di Perompat Semarang. Dan hari ini sudah tergabung ya dengan Perompat Semarang, yaitu dengan Mbak Michelle Sabda. Assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Michelle. Iya, coba dicek dulu mic-nya.
11: Oke, sebentar. Halo, sudah terdengar lah? Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo. Iya. Apa kabar hari ini?
10: Baik, sehat. Gimana di Semarang hari ini?
11: Semarang terpantau saat ini panas banget.
10: Panas ya, berarti sama kayak Jakarta. Ya. Siap. Mbak Michelle, hari ini kita bakal ngomongin soal apa sih?
11: Kali ini kita akan bahas racik aksara, racik rasa. Kita akan cari tahu tentang jamu dari manuskrip-manuskrip yang ada di Jawa gitu ya. Terlebihnya memang gitu. Naskah-naskah Jawa gitu.
10: Jadi sebenarnya jamu itu udah ada dari dulu gitu ya, hitungannya kalau kita lihat dari manuskrip ya. Oke, siap betul. Dengan narasumber yang sudah hadir sepertinya ya di studio ya. Dengan siapa itu, Mbak Michelle?
11: Ini ada Pak Didi Supriyadi, SPD MPD. Ini ternyata kebetulan pun juga dosen dulu. Dosen middle dulu di perkuliahan. Ini dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang.
10: Assalamualaikum, selamat siang Bapak.
12: Waalaikumsalam Mas Jo.
10: Iya, sehat ya Pak ya?
12: Ya, alhamdulillah sehat.
10: Siap, Mbak Michelle. Karena hari ini kita bakal nanti juga akan ajak interaksi dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI.net. Kira-kira nomornya Perompat Semarang berapa ya untuk nanti bisa dihubungi di sana?
11: Untuk nomornya di 024-8316-661. Misal ulangi lagi ya, di 024-8316-661. WhatsApp-nya boleh juga, Bang Ju?
10: WhatsApp boleh.
11: Boleh di 0811-27-77-914, tapi untuk pesan aja.
10: Pesan WhatsApp ya, siap sama ya. Di Jakarta juga sama, Bang Po hanya terima pesan WhatsApp saja di 0812-1124-928. Dan untuk nomor GSM-nya 021-350-4510. Mbak Michelle dan juga Pak Didi, dipersilakan untuk bahasan kita tema hari ini. Nanti kita akan jeda juga setelah bahasan pertama dengan lagu ya Mbak Michelle ya. Monggo.
11: Oke, siap. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kita akan bahas seracik aksara, racik rasa, menggali jamu dari manuskrip Jawa. Dan ini memang sudah jadi bidangnya Pak Didi nggih. Walaupun baru-baru aja, baru-baru aja gitu ya belajar tentang jamu yang ternyata ditemukan juga di manuskrip-manuskrip Jawa gitu. Nggih, mungkin kita langsung mulai aja dari awal mula, nggih. Ini jamu ini terlebihnya terdokumentasi dalam peradaban Jawa itu mulai kapan sih, Pak, kalau boleh tahu?
12: Sebelumnya untuk mengkonsumsi jamu ya, itu orang-orang Jawa sudah mengenal sejak lama. Bahkan pada relief Borobudur yang sudah diidentifikasi Raffles pada abad ke-8, yang kemungkinan juga prosesnya lebih mundur dari abad ke-8, itu sudah ada gambar-gambar tentang jamu. Jika dilihat apakah ini manuskrip, termasuk manuskrip prasasti dan juga relief, itu termasuk bukti-bukti manuskrip yang telah terekam. Di dalam relief itu terdapat banyak gambar tentang daun-daunan, kemudian bagaimana bahan-bahan lain yang selain hayati, ada juga hewani, itu masuk di dalamnya. Kemudian ada alat-alat yang tergambar di sana seperti tutu, tahu ya Mbak ya, atau alat yang dipakai untuk menumbuk dan lain-lain itu. Perkembangan selanjutnya di masyarakat tahun 1800-an, Jawa sudah mengenal kertas nih ya, sudah masa kolonial. Jadi kalau kita istilahkan, naskah ini adalah naskah pasca kolonial. Itu banyak buku-buku yang ditulis dalam naskah dengan aksara Jawa membahas tentang jampi atau jamu. Dari beberapa naskah yang baru saja saya baca, itu sekitar kurang lebih 16 naskah.
11: Kurang lebihnya 16 naskah.
12: Betul.
11: Yang mengandung jampi itu tadi, nggih.
12: Ya, masih ada sekitar 4 naskah yang belum saya selesaikan untuk mengidentifikasi berbagai olahan dan juga proses dalam kalau saya bilang jampi atau jamu.
11: Baik.
12: Dari komposisi naskah yang sudah saya baca, ternyata jamu dengan istilah yang saat ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat itu mengalami proses amelorasi atau penyempitan makna. Jadi jamu itu obat, ya kan? Obat yang dipakai untuk beberapa atau suatu jenis penyakit. Tetapi di sini ternyata jamu atau jampi ini hampir selaras dengan makna secara harfiah dari jamu yang dipakai oleh bahasa nasional Indonesia. Jamu itu saji.
11: Saji.
12: Iya.
11: Bukan cuma obat aja.
12: Bukan
11: ternyata
12: obat. Tetapi saji. Jadi saji ini bisa bermakna obat tadi ya. Kemudian saji tentang makanan itu juga jampi atau jamu. Kemudian saji tentang etika itu juga jampi. Sehingga ini selaras dengan naskah-naskah yang saya temukan sejumlah 19 naskah itu. Jadi jampi, jamu itu berkaitan dengan suatu penyajian yang lebih pada seni penyajian dari berbagai komposisi sesuatu hal, baik itu dalam bentuk bahan-bahan yang sudah dikenal sebagai jamu dari racikan-racikan rempah, ya kan, atau sajian secara verbal untuk menyembuhkan sesuatu hal yang tidak berkaitan dengan penyakit tampak. Jadi ada Jampi Kasih, itu ada naskah itu.
11: Mm-mm.
12: Kemudian Jampi Sayah. Tapi juga ada serat dengan istilah Tetuan ing Tanah Hindia, itu lebih mengarah pada jamu atau jampi. Mm-mm. Yang dikenal saat ini berupa minuman ataupun olesan dan lain sebagainya yang akan kita bahas nanti.
11: Oke, jadi paling tidak sejarahnya bisa dibilang cukup panjang ya, nggak cuma kertas-kertas aja, tapi kalau dibawa lebih mundur lagi di relief-relief candi pun ada, ngatain gitu.
12: Iya.
11: Nah, terus misal agak tertarik dari naskah-naskah ini, Pak Didi dapat dari mana?
12: Saya jujur ya, Pak ya. Itu pinternya dosen itu kan karena pekerjaan mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa yang menganalisis tentang naskah-naskah itu dipresentasikan di depan para penguji.
11: Mm-hmm.
12: Dan beberapa itu berkaitan dengan jampi atau jamu. Kemudian ini cerita pengalaman pribadi ya.
11: Mm-hmm.
12: Mungkin pada saat awal saya menguji mahasiswa itu tentang jamu itu, saya tidak tertarik. Apa itu jamu itu kan? Lebih baik alternatif yang lain yang lebih konkret, kemudian lebih terukur gitu.
11: Mm-hmm.
12: Dan tiba-tiba saya mengalami gejala alam secara alamiah.
11: Mm-hmm.
12: Karena berarti kan gejala alam ya. Rambut saya rontok.
11: Oke.
12: Setelah saya nolkan rambut itu tidak tumbuh rambut.
11: Mm-mm.
12: Kemudian saya tertarik terhadap beberapa naskah yang sudah pernah disajikan oleh mahasiswa kimia yang dulu saya bimbing untuk Peksiminas.
11: Ya. Oke.
12: Okay. Itu kemudian ini bahkan malah mahasiswa kimia, Pak. Jadi bukan bahasa Jawa. Ini kemudian saya membaca kembali serat Centini. Ada serat Centini pada jilid 3, serat Centini pada jilid 6 itu berkaitan dengan jamu. Di sana ada bagaimana cara mentreatment rambut. Mulai dari minyak kelapa, kemudian minyak kemiri ditambah rempah untuk penguatan ya. Kemudian jahe. Itu bagaimana cara mengolahnya saya juga bingung. Dari kebingungan itu saya baca, ternyata rambut saya menjadi tumbuh lagi. Jadi kemudian saya tertarik terhadap teks naskah tentang jamu. Diperkuat lagi promotor saya untuk S3 itu mengarahkan pada naskah-naskah manuskrip jamu itu.
11: Oke, ya. Jadi bahkan bisa dibilang tidak sengaja nge, karena ya, alamiah itu tadi terus melihat-lihat ternyata dulu pernah membahas gitu ya.
12: Iya.
11: Terus dimanfaatkan malah ya sampai sekarang jadi makin mengulik jamu-jamu lain yang ada, iya, jampi-jampi yang lain gitu ya yang ada. Nah, tadi Pak Didi sebutkan ada serat Centini. Nah, selain itu ada serat-serat apa lagi yang pernah Pak Didi detailkan ataupun cari-cari gitu untuk akhirnya menemukan resep atau jampi dan jamu ini?
12: Iya. Banyak sekali Pak Michel, mm-hmm, Mas Jo yang ada di Jakarta. Bacaan saya berkembang. Dulu kemungkinan saya hanya terbatas pada serat Centini, dan juga yang kedua ada judul Tetuan ing Tanah Hindia. Nama lengkapnya Bab Tetuan ing Tanah Hindia. Itu bisa diakses pada laman unggahan teks-teks filologi di sastra.org. Itu bisa diunduh secara gratis. Yang pertama ya, mm-hmm, yang Centini tadi.
11: Mm-hmm.
12: Centini itu dibuat tahun 1817. Kemudian untuk serat Tetuan ing Tanah Hindia, itu dibuat bukan oleh orang Jawa.
11: Okay.
12: Tapi oleh J. Kloppenburg. Itu orang Belanda.
11: Mm-mm.
12: Yang sejarahnya juga sama, karena menggunakan bahan-bahan jamu untuk keselamatan diri sendiri, seperti saya ya kan. Kemudian naskah itu diubah menjadi Jawa dan saya berkesempatan untuk membacanya. itu hanya sekitar 73 racikan jamu. Kemudian saya baca-baca lagi nih, karena kan tuntutan tugas ya kan. Dan itu ada
11: apa aja tuh?
12: Serat yang memuat atau naskah yang memuat tentang racikan jamu sekitar 728 jamu. Ya, itu nama dari naskahnya itu Pitedah bab pamularasaning tiang sakit.
11: Oke, okay. Itu malah untuk orang sakit gitu ya? Atau
12: betul. Itu anatomi tubuh dan juga racian-racian yang dipakai untuk mengurangi bahkan
11: menyembuhkan.
12: Ya. Dan yang terakhir itu saya membaca ada serat buk jambi jawi itu dari teman-teman UNS Surakarta itu menyampaikan ini kalau mau menganalisis tentang jamu itu berkaitan dengan naskah-naskah yang banyak sekali merangkum tentang racikan itu ada di serat buk itu namanya. Kalau saya menganu serat buk. Kemudian ada naskah yang lain, Primbon Rajian Jambi Jawi, kemudian Kayatul Hewan, itu untuk menyembuhkan hewan, kemudian Memulyo Sariro, kemudian Primbon Jambi Jawi, Serat Jambi Susah, Usoto Nyirna Ake Madat, surat-surat kabar yang ada, dulu ada surat kabar Kejawen, Narpo Wandowo, kemudian Urap Sari, Kawruh Sanggomo, dan lain sebagainya.
11: Baik, dan ya, tadi pun Pak Didi sampaikan kurang lebih baru berkesempatan baca 16.
12: 16, betul.
11: Dan masih ada 4 lagi yang masih jadi PR ini. Kurang lebihnya ada 4 lagi, dan ternyata kalau bisa misal lihat mungkin dari judul-judulnya pun tadi ya, ada serat Bu Jampi gitu nge, yeah, terus ada tadi buku dan lain sebagainya tadi. Ini malah ternyata bisa dibilang memang sudah mengandung si jampi dan jamu tadi nge. Nggak harus mencari yang tersirat-tersirat, tapi sudah tersurat dengan sendirinya.
12: Iya, yeah. Tetapi di sana memang Mbak Wifsel, jadi dari naskah itu menunjukkan bahan, tapi untuk eksekusinya memang butuh karakter khusus. Jadi disinilah letak indahnya meracik bahan atau yang namanya jampi atau jamu itu.
11: Jampi atau jamu. Ya,
12: karena setiap tangan nanti akan berbeda.
11: Beda-beda ya. Betul. Walaupun mungkin resepnya sama, yang dibaca sama, tapi kan antara mungkin Pak Didi yang buat atau misalnya buat nanti beda juga hasilnya.
12: Ya. Misalnya Mbak Michelle ini peracik yang terlalu baik ya, kemudian menggunakan bahan kembang lawang terlalu banyak, maka hasilnya nanti juga akan berbeda. Orang yang meminum kembang lawang terlalu banyak itu jika memiliki tensi atau darah yang rendah itu akan drop. Saya juga pernah mengalami kesalahan Mbak, jadi membuat jamu tentang lambung. Ternyata saya tambahi dengan polo buah ya. Itu orangnya ngantuk terus gitu, malah nggak bisa kerja.
11: Malah salah ya, ternyata malah bikin ngantuk gitu efek sampingnya.
12: Betul. Jadi dari keterangan ini saya memang suka membaca naskah dan juga mempraktikkan walaupun hanya beberapa produk ya, walaupun hanya beberapa jenis jampi yang saya racik, sehingga saya tahu bagaimana susah dan payahnya untuk membuat jampi atau jamu itu.
11: Oke, kurang lebihnya seperti itu Bang Jo. Menarik ya. Ternyata banyak ternyata serat-serat ataupun naskah-naskah yang bahkan sudah tersurat secara sendirinya dari dulu, diwariskan untuk kita semuanya bisa jamu tadi ya.
10: Bisa menikmati, tadi. Bisa menikmati jamu sampai sekarang ya Mbak Michelle ya.
11: Betul.
10: Siap, ini kita sebentar akan jeda dulu. Nanti kita akan balik lagi ya Mbak Michelle, Pak Didi dan juga pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4. Dan nanti kita akan buka line interaktif di Pro 4 Semarang dan juga Pro 4 Jakarta, di Pro 4 Network, di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Baik lagi pemirsa RNR dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network. Di hari ini barengan Ayu Joditya dan Mbak Michelle Sabda di Perempat Semarang.
2: Iya, Mbak masih Michelle, bersama.
1: Iya, itu sudah ada telepon tuh kayak kedengeran ya.
2: Oke, iya, tapi oke, mungkin coba kita angkat boleh
1: Bang. Bisa kita angkat sekarang langsung aja.
2: Oke, halo, selamat siang.
3: Siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya pun, monggo.
3: Bang Jo, assalamualaikum Bang Jo.
1: Iya, waalaikumsalam. Ya pun, Bang Edo.
3: Assalamualaikum Pak, sama Pak Didi ya, kalau nggak salah ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Nah, saya mau bertanya nih Pak, langsung aja. Nah, Rastikan itu kan Rastikan kan membuatnya itu apakah dari apa Pak? Tadi kan Bapak ngomong dari naskah-naskah ya Pak ya.
4: Betul.
3: Apakah Rastikan itu Bapak emang apa membuatnya dari naskah-naskah itu Pak Rastikannya? Apa itu dari ada keturunan dari orang tua kita gitu Pak? Nah, itu yang pertama. Nah, kalau itu dari naskah-naskah itu Rastikannya, apakah itu ada tambahan Rastikan khusus Pak yang dari Pak Didi sendiri gitu? Begitu aja Pak. Terima kasih.
4: Sama-sama ya.
3: Oke, makasih Bang Jojo, terima kasih.
1: Sami-sami Bang Edo. Waalaikumsalam. Ya pun,
2: terima kasih.
1: Bang Edo di
2: dari
1: Lampung.
2: Jakarta?
1: Oke, sudah ada nanti dirapel lah jawabannya Pak Didi ya, enggak apa-apa ya.
4: Iya.
1: Siap. Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Bang Jojo.
1: Iya, Cegu Ria silakan.
5: Nah, terima kasih banyak. Assalamualaikum juga Mbak Nasir, yang cantik
1: Mas Michelle. Nasir,
2: Mas Michelle. Iya, halo. Nasir,
5: Michelle. Halo, apa kabar?
2: Palestine pun.
5: Eh, api-api. Selamat siang. Assalamualaikum Bapak dosen Didi Supriyadi.
4: Iya, Cik Gria.
5: Salam kenal dengan Cik Gu. Saya juga guru SD, tapi Bapak lebih tinggi. Luar biasa ya.
4: Iya, tapi saya junior ibu ini.
5: Ini bagus banget temanya racik aksara, racik apalagi racik rasa menggali jamu dari manuskrip Jawa ya. Kayak kudu ana lagune to suwe ora jamu, yo Mas, jamu kudu telo. Suwe ora ketemu, temu pisah ojo gelo, kata gitu Mas ya.
4: Iya. Betul.
5: Ada temanya ini sesuai dengan temanya ini. Jadi memang jamu di Semarang ini saya di situ ada di apa di dekat pasar Peterongan Pak Didi nanti ya kapan-kapan. Oh, iya. Pak Didi kita janjian sama Mbak masih ya.
1: Iya, Cegu boleh dipercepat Cegu.
5: Nah, ini racik aksara ini racik rasa adalah upaya menggali kembali ya pengetahuan jamu dari manuskrip Jawa seperti serat tadi sudah disampaikan dari paparannya ya. Serat tentu ini dapat primbon pengobatan apalagi tadi ya seperti apa namanya tradisional lah racik-raciknya. Nah, saya tanyakan ini Pak, jadi seperti apa Pak dengan apa nih proses khasiatnya itu? Pastikan jamu-jamunya asli gitu. Terus berapa lama bikin jamu-jamu ini gitu? Pasti ini seperti apa dengan khasiatnya? Terus seperti apa dengan jamu ini dengan kearifan lokal di Kota Semarang gitu ya Pak ya, Pak Didi. Dua tema ini semoga aksara ini makin sukses terus jaya ya Pak Didi. Terus buat Pak Didi pokoknya tak kasih pantunnya gini. Enggak apa pantun numpak becak menyan simpang limo. Ojo lali tuku kunik kalau jahe. Manuskrip kuno simpen ilmu utama. Racik jamu tradisional warisan leluhur lawase. Itu saja.
2: Matur nuwun. Oke, terima kasih.
1: Matur
2: nuwun Cik Guria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria di Jakarta. Silakan. Mbak Michelle, Pak Didi di respon dari pertanyaan pertama.
2: Bisa dijawab terlebih dahulu monggo Pak Didi.
4: Iya. Untuk jawaban pertama dari keturunan atau enggak? Ini cukup singkat saja. Kalau keturunan dari keluarga, garis keluarga enggak ada. Jadi keluarga bapak dan ibu itu tidak peracik jamu. Tapi menyediakan jamu untuk anak-anaknya. Misalnya dulu itu saya sering di cekoi ya, kalau Jawa ya, pakai kain, di dalamnya aja ada kunyit, ada kencur. Itu terus kemudian di peras di atas mulut saya, dan ini sangat menyakitkan bagi anak-anak pasti karena dipegang dan lain-lain. Ini permulaan awal mungkin ya saya mengenal jamu. Kemudian untuk proses pembuatan dan juga khasiatnya, ini saya cerita dulu nih ya. Di dalam naskah itu ada suatu teks yang tertulis seperti ini. Lamening penyakit ora luweh saka kandutane ibu. Jadi terjemahannya itu, penyakit itu tidak akan bertahan sampai dengan 9 bulan 10 hari. Jika ada penyakit di dalam tubuh yang bertahan 9 bulan 10 hari, maka pengobatannya yang salah. Jadi kita memang perlu selektif dan bagaimana ya? Kalau jamu ini menjadi obat, menjadi obat jadinya ya. Ini kalau saya bicara semacam ini, saya pernah ditelepon sama BPOM. Jadi ini untuk membantu ya, membantu memulihkan, itu memang harus sesuai dengan arahan orang-orang yang berkompeten. Namanya kalau dulu adalah empu racik gitu ya. Jadi bagaimana seseorang yang sudah berusia 40 ke atas itu tidak boleh mengkonsumsi jahe-jahenan, karena ini akan mengganggu lambung. Di sana juga diterangkan. Kemudian bagaimana seseorang ini pada saat mengalami sakit, itu yang harus disembuhkan dulu adalah pintu gerbang dari berbagai hal. Pintu gerbangnya apa, Mbak Michelle, Mas Jo? Orang pintu gerbang tubuh itu apa? Kalau di pengobatan Cina itu adalah lambung. Jadi semua penyakit, semua nutrisi itu ada di dalam, awalnya adalah di dalam lambung. Maka jika lambung bermasalah, dugaannya semua akan bermasalah. Lah, ini yang jadi pertanyaan. Kan ada tuh yang ngobrol, orang-orang dulu kok banyak berusia panjang. Terus orang-orang sekarang ini kok berbeda dengan kondisi pada masa itu. Itu bukan karena kondisi alam, tapi pola hidup. Pola hidupnya yang berubah. Kalau pengaruh makanan itu kan sifatnya pilihan. Misalnya nih ya, sekarang ini banyak fast food, kemudian ada ultra processed food, ya, yang sebenarnya di sana selain menghancurkan beberapa nutrisi, kemudian memunculkan nutrisi baru yang kemungkinan dugaannya juga tidak bisa diolah tubuh dengan baik, maka hasilnya berat, lambungnya menjadi berat. Makanya mahasiswa-mahasiswa saya di Gunung Padi itu, walaupun mereka menikmati makan dengan teratur, mengapa banyak yang tipes, kemudian emah, ya kan? Ciri-cirinya nafasnya tidak sedap dan lain sebagainya, karena lambungnya bermasalah. Lah itu sebenarnya hal yang perlu diantisipasi awal. Praktisnya apa? Kita ngomong praktisnya ya. Praktik di lapangan, sebenarnya keluhan tentang sakit perut, entah itu dinamakan lambung, GERD, dan lain sebagainya, kemudian ada sariawan, panas dalam, ada radang, itu namanya sama. Gangguan saluran pencernaan, kalau di Jawa namanya loro weteng.
2: Oke, loro weteng secara ya, spesifik.
4: Betul. Dan itu proses membantu penyembuhannya tidak sulit. Mbak Michelle, mm-hmm. Mas Jo, mm-hmm. cukup di rumah ada temulawak. Temulawak ini inti di dalam jamu. Maka beberapa merek pabrik, ya kan, kita sebut pabrik sebelah, pabrik X, ya kan, meracik jamu dengan bentuk bubuk, itu pasti kandungan utamanya adalah temulawak. Karena di Jawa, temulawak ini menjadi raja empu yang ada di dalam racikan jamu. Lah, cuman ya, cara pengolahannya. Pengolahannya untuk temulawak itu tidak bisa dikonsumsi secara langsung dalam bentuk cair ataupun bubuk. Dimakan langsung, itu tidak boleh. Karena apa? Pada saat saya masuk kepada laboratorium mikro nanopartikel, itu butiran cairan di temulawak itu lebih besar daripada kunyit atau kunir. Dugaannya tidak bisa menerobos jaringan-jaringan untuk mengeluarkan kembali. Makanya konsumsi terbaik dari temulawak adalah kering, ya, atau langsung direbus. Dipotong-potong kemudian direbus. Itu pintu awal untuk kesehatan. Jika ada hal-hal lain berkaitan dengan punya keluhan tentang diabetes misalnya. Kemudian ada keluhan tentang kencing batu misalnya. Itu nanti di treatment setelah lambungnya bagus, kurang lebih dalam kadar minum 2 sampai dengan 3 hari. Kemudian dihantam nih ya, dengan racikan jamu yang memiliki karakter detoksifikasi. Misalnya bahan-bahan detoksifikasi itu mengkudu, pace. Itu oleh Kloppenberg diakui pada tahun 1913, bahan ini tidak ada di negara lain.
2: Cuma di Indonesia
4: adanya. Iya, adanya di Indonesia. Okay. Ini harapan saya setelah saya ngomong semacam ini, nanti bahan ini tidak menjadi mahal ya.
1: Naik jadi harganya.
4: Betul. Jadi ini proses detoksifikasi alami. Padahal tidak memakai alkohol ya, atau proses fermentasi. Tapi bahannya ini sudah mampu untuk merontokkan sesuatu hal yang tidak berfungsi di dalam tubuh. Misalnya seperti fosfor. Fosfor yang ada di dalam jeroan, kemudian ada di daging merah, itu kan tinggi ya kan. Itu bisa dikeluarkan melalui organ pengeluaran yang semestinya itu. Jadi kalau organ itu bisa mengeluarkan dengan baik karena tidak berfungsi, kemudian tidak bisa mengeluarkan secara maksimal, itu dibantu dengan suplemen, itu akhirnya tubuh itu menjadi murni. Itu.
2: Oke, kurang lebih seperti itu Bang Jo. Siap. Jadi menarik juga dan bisa disimpulkan kalau kuncinya adalah temulawak. Harus ada temulawak yang bisa membantu pintu gerbangnya ini, iya, tadi.
4: Dan ada bahan-bahan wajib ya.
2: Apa aja
4: yang itu? Ada di rumah tangga, mm-hmm. yang harusnya mm-hmm. ibu-ibu harus cerdas ya kan, untuk membuatkan jamu untuk keluarga.
2: Mm-mm. Apa aja?
4: Ya, ini saya beri kutipan dulu ya.
2: Okay.
4: Ibu yang cerdas akan memberikan panjang usia bagi kehidupan seisi rumah tangga, ya kan? Apa aja yang perlu ada adalah kunyit, kunir, kemudian kencur, ya. Kemudian ada kunci, kemudian laos. Ini kalau empat ini sering dipakai untuk bumbu misalnya, mm-hmm. itu nggak mungkin di dalam keluarga itu ada yang mengeluh asam urat. Apalagi kalau ditambah bahan-bahan yang agak ekstra ya, bumbu ekstra, mm-hmm. misalnya seperti rempah-rempah, kembang lawang, kemudian ada kapulaga. Ada kayu manis, pala, cengkeh. Itu akhirnya darah itu tidak mungkin akan menyerang tubuh itu. Mereka akan harmonis. Makanya di prasasti Taji itu kan ditulis soto, ya kan? Itu karena mengandung rempah pada masa itu. Pada saat kita saat ini memakan soto pasti kemeringet, Mbak. Kemeringet itu bahasa Indonesianya apa kalau keringetan. Jakarta ya?
2: Keringetan.
4: Iya, keringetan. Itu karena bahan-bahan ini memang bahan yang sudah disiapkan oleh para leluhur dulu untuk dinikmati dan tidak beresiko. Kemudian ada opor ayam. Itu sebenarnya bahan yang dimasukkan itu banyak sekali. Ada lengkuas, ada kunir, kencur, ada serai dan lain sebagainya ya. Bumbu lengkap ya. Itu memang disiapkan untuk menyerang daging yang seharusnya beresiko fosfor tinggi. Pada saat dinikmati tidak beresiko. Itu racikan-racikan pada masa itu dan masakan-masakan itu bertahan sampai saat ini ya karena memang memiliki makna dan juga maksud ya. Makna beda ya dengan maksud, sehingga dikonsumsi pun juga tidak akan meledak di

0: ada di manuskrip sejarah dan masih dilestarikan sampai sekarang. Mama Linda Idris di Ternate ini, manuskrip sendiri itu mencakup apa saja? Apa tujuan dari mempelajari manuskrip yang berkaitan dengan jamu atau jampi? Di Semarang untuk sekarang ini masih banyakkah jamu gendong katanya gitu. Terus juga ada yang kirim ini ya, apa namanya? Pantun ini ya. Kita baca pertanyaannya saja ya. Generasi muda, bagaimana cara agar generasi muda sekarang mau mengkonsumsi jamu? Jamu dalam bentuk modern, apakah ada seperti itu? Ini dari siapa nih sebentar, ini gak ada namanya ya. Dari okay. Oma, dari Oma di Surakarta. Monggo Pak Didi.
1: Oke, dari satu persatu nih. Monggo Pak Didi dibantu jauh.
2: Tentang bahan pengawet dalam jamu, saya tidak sampai ke sana ya. Kami menganalisis tentang naskah. Jadi harapan saya hati-hati saja dalam mengkonsumsi jamu. Dan imbauan saya, jamu-jamu yang sifatnya bubuk, ya, jamu seduh itu dihindari. Kalaupun mau meminum harus disaring dengan baik. Itu untuk tips dalam meminum jamu. Dan jamu itu harus diminum seperti obat. Jamu tidak boleh kemudian hanya sekadar diminum dalam satu dalam seminggu gitu. Karena sebenarnya kalau desain jamu yang itu baik, maka bisa diminum secara rutin. Karena proses untuk memasukkan satu serum ke dalam tubuh itu memang benar obat medis ya. Itu memang perlu berkelanjutan. Cuman bedanya kalau jamu yang baik dan alamiah atau mungkin bahkan dibuat sendiri, maka jamu itu tidak memiliki takaran dosis. Mau banyak sekalipun tidak akan kena dosis gitu. Cuman batasan dari minum tubuh itu kan yang membatasi kita untuk meminum. Misalnya seperti anak-anak ya, anak bayi itu. Itu saya beri kunyit kencur. Itu sampai sekarang sehat itu misalnya kemudian itu untuk prakteknya ya. Kemudian berapa jumlah jamu yang saya baca sampai saat ini sekitar 782. Itu sekitar jamu-jamu tentang kewanitaan, banyak itu di rebuk tentang kewanitaan dan juga jamu tentang kesehatan menyeluruh sampai dengan jamu yang tidak dalam bentuk minuman. Karena penyembuhan itu tidak hanya dalam bentuk jampi yang diminum, tapi ada juga yang harus disentuh.
1: Oke, baik. Terakhir, monggo untuk harapan-harapan dan juga pesan mungkin dari Pak Didi sendiri untuk jamu-jamu ini dan manuskripnya harus seperti apa, monggo.
2: Untuk masyarakat, memang sebaiknya sangat meninjau kembali kegiatan untuk menyehatkan tubuh, terutama mengkonsumsi semua hal yang harus dinikmati oleh tubuh kita. Jangan sampai kemudian menyalahkan bahan-bahan yang kurang lebih teranalisis, sehingga pada saat tubuh ini sakit itu bingung mereka. Maka imbauannya selalu mengamati kondisi tubuh. Penyakit itu hanya ada dua di dalam tubuh, penyakit lambung dan penyakit darah. Kalau penyakit lambung, maka harus selalu diantisipasi dengan menjaga pola makan yang terlalu berat, misalnya gantung-gantuman. Kemudian menyediakan bahan-bahan dasar yang bisa menyelamatkan lambung seperti kunyit kencur dan kawan-kawan yang saya sampaikan tadi. Kemudian untuk penyakit darah itu sebaiknya perlu diidentifikasi jika tubuh mengalami kelambanan atau lungrah, maka pace dan juga air dari kelapa ini sangat bermanfaat. Untuk hal lain, semoga selalu sehat. Amin. Untuk semuanya.
0: Terima kasih Pak Didik untuk informasinya di hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa nambah lagi cerita buat kita terkait budaya sejarah jamu ini.

0: ya, pemirsa RRI dan juga Pro 4 ya. Siap dah kalau gitu. Terima kasih Pak Didi dan juga terima kasih buat Mbak Michelle untuk pertemuan kita
1: terima
0: di hari ini.
1: Terima kasih juga Bang Jo.
0: Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dan sekalian kita pamit ya pemirsa RRI Net, karena kita harus berganti dengan program-program lain di Radio Visual RRI Net. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya.
3: Kabar Berita jam 14.

0: Mak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

Haji Tuan Adpuan kembali merwani di kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Kejaksaan Negeri Kejari Pekanbaru telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP terkait kasus perampokan disertai dengan pembunuhan terhadap seorang perempuan lanjut usia di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Kepala Seksi Kasih Intelijen Mei Ziko menyampaikan bahwa SPDP tersebut diterima pada 5 Mei 2026 dan mencantumkan 4 orang tersangka berinisial AF, SL, EW, dan LB. Ia menambahkan berkas perkara dimungkinkan akan dipisahkan atau split menjadi 2 bagian dengan masing-masing berkas memuat 2 orang tersangka. Hal tersebut sesuai dengan SPDP yang diterima. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Ya, Encik Tuanan Puan masih menemani di saat ini cuaca mendung untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Dan harapannya kita selalu dalam keadaan sehat, berhati-hati dalam perjalanan, Encik Tuanan Puan. Yang terpenting adalah bisa sampai tempat tujuan dengan selamat.

Saudara, saat ini stunting kembali ramai dibicarakan dan banyak orang awam yang tidak paham mengenai stunting. Stunting adalah keadaan tubuh yang sangat pendek, dilihat dengan standar baku WHO MGRS. Anak stunting merupakan indikasi kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Terbatasnya layanan kesehatan, termasuk layanan ANC atau pelayanan kesehatan untuk ibu pada masa kehamilan. Postnatal dan pembelajaran dini yang berkualitas menjadi salah satu faktor penyebab anak stunting. Makanan bergizi untuk anak sangat penting, karena kurangnya akses ke makanan bergizi juga dapat menjadi penyebab anak stunting. Hal ini dikarenakan harga makanan bergizi tidak murah. Selain makanan bergizi, stunting juga bisa disebabkan karena kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Cuci tangan dengan benar pun saat ini masih rendah.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yang Cik Tuan dan Puan masih menemani di saat ini. Cuaca di Kota Pekanbaru saat ini mendung dan nampak angin. Jadi Encik Tuan dan Puan agar berhati-hati dalam perjalanan yang melintasi sepanjang jalan yang melintasi Kota Pekanbaru, terutama yang gunakan roda dua, agar berhati-hati. Yang terpenting adalah kita bisa sampai tempat tujuan dengan selamat.

0: Saudara, stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia. Karena anak dengan stunting tidak hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, tetapi juga perkembangan otaknya yang akan sangat mempengaruhi kemampuan dan produktivitas di usia dewasa nanti. Pola asuh menjadi modal penting bagi pertumbuhan seorang anak dan berperan dalam pencegahan stunting. Pola asuh yang baik juga mempengaruhi perkembangan anak pada aspek perilaku, sehingga anak akan tahu dan terbiasa akan pola makan yang sehat. Ayo, terapkan pola asuh yang tepat kepada anak agar tumbuh kembangnya optimal dan bebas stunting.
1: Ya, masih menemani Cituanan Tuan, jelang nanti kami akan hadirkan dalam segmen Dandut You, nanti pada pukul 15 lebih 5 menit.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76006.

0: @rri_pro4909. Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
2: Cituan dan Puan, kembali berbagi di kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya, Fardi Umar. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kanwil Ditjenpas Riau buka suara terkait polemik pemindahan narapidana kasus pemerasan JS ke Lembaga Pemasyarakatan Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Mantan Ketua Pemuda Trikarya Petir itu dipindahkan bersama 103 warga binaan dari Riau pada 21 April 2026. Pemindahan tersebut memunculkan pro dan kontra terkait aksi unjuk rasa dari sejumlah pihak yang mempertanyakan dasar kebijakan tersebut. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Tum Kanwil Ditjenpas Riau, Lukman, menegaskan bahwa pemindahan dilakukan berdasarkan mekanisme hukum dan hasil penilaian internal lembaga pemasyarakatan. Menurut Lukman, proses pemindahan memiliki dasar hukum yang jelas sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Keputusan pemindahan berdasarkan rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan TPP. Setelah JS dinilai melakukan pelanggaran tata tertib di dalam lapas. Lukman menyebut pelanggaran tersebut telah melalui pemeriksaan resmi dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP yang ditandatangani oleh JS. Sekian kabar berita.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pro Dangdut.

0: Ya, Cid, Won, dan Pon, selanjutnya Anda ikuti dalam segmen selanjutnya, Dangdut Yo.
1: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Tuan dan Puan kembali menemani di Dangdut Yo Pro 4 RRI Pekanbaru, selalu di hati. Kita sapa penelpon pertama. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa di mana nih?
2: Di Jauh Atika.
0: Dengan siapa? Dengan siapa?
2: Atika, Jauh Lu.
0: Ibu Atika.
2: Hujan, terima kasih.
0: Hujan deras.
2: Mau pergi ke pasar. Terus nih.
0: Hujan ya. Oke. Okay. Apa lagunya nih?
2: Apa ya, Mas? Ada ya?
0: Apa ya kira-kira?
2: Ramai Rama ada?
0: Ramai Rama. Apa judulnya?
2: Aku enggak apa juga.
0: Apa judulnya?
2: Simpan boleh, Mas?
0: Boleh. Apa judulnya Ramai Rama?
2: Selamat.
0: Keramat.
2: Kalau enggak ada keramat, Bunda.
0: Oke. Oke, lanjut salam-salamnya.
2: Lanjut. Ada, Mas.
0: Ada, lanjut.
2: Duh, lupa kalian.
0: Iya, lanjut.
2: Salam-salam, peristimewa buat Mas yang sedang bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Dan Mbak Bunar Manis, sesuatu ini bisa ini menasah ini, Mbak Roh, Mbak Ini, Mbak Tina, Mbak Nana, Mbak Emma, Mbak Barida, Mbak Jawa, Pak Istong, Mas Jano, Mbak Pak Udi, Mbak Kuryansa. Semoga nelayannya yang enggak sebut namanya semuanya sehat selalu, bilang nomor rezeki, minta gantikan, jadi tidak Mas yang sedang bertugas dan operatornya. Semoga pulang nanti juga dilindungi oleh Allah SWT dan selamat. Amin, amin, rabbal alamin.
0: Oke, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Cik Tuan dan Puan yang kembali ingin bergabung bersama kami, silakan yang ingin bergabung dicoba dan dicoba lagi. Kita sapa. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Cuami nih, Bang Pardi. Dangdut Pro 4 RRI selalu di hati.
0: Selalu di hati. Sehat, Ocu?
3: Hah?
0: Sehat.
3: Alhamdulillah, Bang Niki, Bang Freddy sehat?
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, begitu ya. Lagunya, Bang Freddy.
0: Apa lagunya, Ocu?
3: Lagunya dari Imam Arifin lah.
0: Imam Syarifin.
3: Imam Syarifin.
0: Apa judulnya, Ocu?
3: Debu-debu jalanan lah, Bang.
0: Oke, debu-debu jalanan.
3: Salamnya pertama ke Bang Freddy yang lagi tugas.
0: Iya.
3: Untuk Rudi di Durian Tandang. Terus untuk Bunda Sursini. Terus salam untuk Kak Iyus ya. Sama kami dan Pisari Sampar, mudah-mudahan dengarkan kita. Terus untuk Kak Emma, Kak Ros, Enak Aska juga, Kak Aini Perawang. Terus salam untuk siapa lagi nih ya, Bang Simpson, Pak Mali, Bu Iga, Bang Deddy, Bang Rudi juga, Bang Adi di Segunggung sama Kebun Durian, Bang Arman di Kampung Lele, Bang Jono di Jalan Palembang, selamat sore Bang Jono, apa kabar, minta sehat selalu. Semua-semua lah Bang Pardini, mendengarkan kita di sore ini tanpa, oh ya untuk Tengku Ardiansa ya di Tanjung Balai.
0: Yeah.
3: Dan Tengku Awa Arjuna juga untuk Ali Umar di Jalan Pemuda. Yang mendengarkan juga mudah sehat selalu.
0: Yeah.
3: Ajak yang pergi, tunggu lagunya ya.
0: Yeah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Encik Tuan dan Puan masih menemani di saat ini bersama Perempat Suara Budaya Riau. Kita sapa kembali. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih?
4: Mas Yono.
0: Gimana kabar Mas Yono?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Di mana nih Mas Yono?
4: Ini OTW mau ke Rohil.
0: Oh, di Rohil.
4: Iya, baru keluar dari rumah.
0: Oh, baru keluar dari rumah. Oke. Iya. Silakan Mas Yono.
4: Nah, lagu Mansur S lah.
0: Apa judulnya?
4: Pelaminan Kelabu.
0: Pelaminan Kelabu, oke.
4: Okay. Sudah salam-salam buat semua lah ya. Tadi dari apa? Suamin. Semua-semua lah tanpa kecuali ya. Semoga sehat selalu semua untuk pendengar Pro 4
0: Pekan
4: Baru. Itu saja untuk Mas Fati yang lagi tugas dengan keluarga semua. Semoga sehat selalu dan selalu bahagia ya.
0: Amin.
4: Oke, makasih.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Iya, Encik Tuan dan Puan, silakan yang kembali ingin bergabung bersama kami di saat ini. Kita sapa kembali. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Langdut Perempat RRI selalu di hati.
0: Siapa di mana nih? Iya, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam.
5: Di Rumbai, Mas Fardi, Ibu Ema.
0: Oh, Ibu Ema. Hujan, Ibu Ema.
5: Iya, suara Ibu berubah nih, Mas Fardi. Nak batuk dari semalam.
0: Oh. Hujan, Ibu Ema.
5: Hujan dari pagi, Mas Fardi. Anak-anak pergi sekolah pagi. Itu
0: belum berhenti lagi hujan nih?
5: Di Sudirman hujan, Mas Fardi.
0: Oh, awak belum nampak nih. Mungkin hujan atau gerimis kayaknya.
5: Oh, enggak nampak di dalam.
0: Iya, belum nampak nih.
5: Oh, iyalah. Di sini Mas Wadi udahlah hujan dari pagi Mas Wadi. Mendung Mas Wadi.
0: Iya.
5: Ini mendung juga nih.
0: Oh, gitu.
5: Itulah. Mas Wadi, Ibu lagunya dari Eri Sultan aja lah hujan Mas Wadi.
0: Apa judulnya?
5: Hujan dari Eri Sultan.
0: Hujan di malam minggu. Oh, enggak malam minggu
5: hujan,
0: ya.
5: Hujan-hujan lah datanglah lagi. Okay lah. Enggak datanglah dari subuh tadi Mas
0: Iya.
5: Dingin kita kalau hujannya Mas Fadi.
0: Iya, benar hujan, kali dingin.
5: Iya. Iya Mas Fadi, ada Mas Fadi. Ada lah ya Mas Fadi. Tapi Mas Fadi saya mencari ya. Ada Mas Fadi.
0: Iya.
5: Terima kasih lah kalau ada ya Mas Fadi. Salamnya Mas Fadi untuk semua yang lagi monitor Perempat Pro Dangdut ya Mas Fadi. Insya Allah semuanya sahabat-sahabat di udara sehat selalu, bahagia selalu. Salam persahabatan, salam kekeluargaan dari Ibu Ema di Rumbai. Istimewanya buat Mas Fardi serta keluarga. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Berkah rezekinya Mas Fardi. Lancar aktivitasnya Mas Fardi sampai kapanpun. Dan insya Allah pulangnya Mas Fardi nanti dalam lindungan Allah SWT. Amin.
0: Ya Amin.
5: Terima kasih buat sudah lagunya
0: sama-sama.
5: Mas Fardi.
0: Iya, satu penelpon lagi Cik Tuan dan Puan, karena nanti pukul 15 lebih 35 menit kami akan hadirkan seruan azan asyar untuk kuliah Kota Pekanbaru dan insya waktu dengannya. Halo.
6: Halo.
0: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa di mana nih?
6: Bersama kita Perempat.
0: Dengan siapa di mana nih?
6: Buyus dari Tasikmalaya.
0: Oh, sehat Buyus.
6: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Buyus sehat.
6: Iya. Lagunya lah Fardi.
0: Apa tuh lagunya?
6: Hanya Kamu.
0: Hanya Kamu gitu ya.
6: Iya, dari Rido.
0: Hanya Kamu.
6: Iya, Hanya Kamu Rido.
0: Oke, Hanya Kamu.
6: Ada?
0: Ini Hanya Kamu. Yang ada Irfan Mansur dengan
6: aja itu aja enggak apa.
0: Jihan, Irfan Mansur aja.
6: Iya, Irfan Mansur aja. Tapi Hanya Kamu ya.
0: Iya, Hanya Kamu, enggak ada orang lain.
6: Ada. salamnya buat Cu Amin. Di Jawa Cu Buyung, Mama Mama Fahmi. Juga itu Pina di Perawang, Mama si kembar. Juga buat siapa lagi ya? Buat Fardi lah. Jadi juga untuk Ali Umar. Buat siapa lagi ya? Buat Tengku Adriansa.
0: Yeah.
6: Ibu Surtini, Ibu Dharma. Ibu Mama Indah. buat semuanya lah Pak Di. Istimewanya buat kita berdua ya.
0: Iya.
6: Makasih hanya sama-sama kamu ya.
0: Iya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Yang Citu dan Puan, jangan kemana-mana, kami hadirkan lagunya dan nanti juga kami akan lanjutkan dengan seruan azan asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sewaktu dengannya.

0: FM, suara budaya Riau.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Berkisah, suatu hari ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah

sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun

terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentu

0: kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa bagi diri kita.
1: Prodangdut.

Yang Cituan Anpur masih menemani di Pro dan dalam segmen Dandut You bersama Pro 4 RI Pekanbaru. Kami hadirkan dulu lagunya yang sudah tadi di request oleh pendengar kita.

Yang Cik Tuan dan Puan masih menemani. Jadi untuk Cik Tuan dan Puan yang lagi dalam perjalanan pulang, agar berhati-hati karena hujan masih mengguyur dan beberapa titik jalan tergenang, dan ini menjadi perhatian untuk Cik Tuan dan Puan.

0: Pro Dangdut.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Rian Cituan dan Puan masih menemani di saat ini bersama Perempat Suara Budaya Riau. Dan kita akhiri dalam segmen Dandut You bersama Perempat RI Pekanbaru. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Cituan dan Puan yang sudah bersama siaran kami.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4,

95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Cituan dan Puan. Akhirnya bertemu kembali dengan Jia hari ini 8 Mei 2026, Jumat. Jia akan menemani ruang dengar Cituan dan Puan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan ragam informasi dan program menarik. Tentunya lagu-lagu seru akan Jia sajikan juga di ruang dengar Cituan dan Puan pada hari ini. Kita akan mulakan dengan satu rangkaian Mutiara Religi. Nanti kita akan bergabung dengan program satu. Kita jelang nanti rangkaian sholat maghrib dengan ceramah agama beserta pengajian Al-Quran. Kita jelang juga dengan lagu-lagu religi tentunya. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM.

0: 99,1% Pekan Baru kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar. Alhamdulillah senang rasanya saya Maizul dapat hadir kembali menyapa Anda, tentunya melanjutkan rangkaian Riau Sore untuk edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Apa kabar Anda di petang hari ini pendengar? Kami doakan semoga Anda yang berada di rumah, di perjalanan pulang maupun dimanapun Anda berada saat ini senantiasa diberikan kesehatan, ketenangan dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah cuaca yang hujan ini pendengar. Kita akan bersama tentunya dalam program musik dan informasi religi yang akan menemani waktu petang Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di mana informasi keislaman dan juga inspirasi religi akan hadir menemani suasana petang Anda agar menjadi lebih bermakna dan juga penuh hikmah pendengar. Tapi sebelum itu seperti biasa terlebih dahulu kita akan mendengarkan rangkaian program Mimbar Islam dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran serta kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pekan Baru dan yang sewaktu dengannya yang insya Allah nanti akan masuk pada pukul 18:18 waktu Indonesia Barat. Dan segera kita akan ikuti mendengar program Mimbar Islam di mana kita akan mendengarkan tausiah atau ceramah dari Ustadz Dr. Andes Sahibi MM dengan judul 6 wanita yang harus dijauhi atau tidak boleh dinikahi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihuma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nikahu sunnati famayamal bi sunnati falaysa minni. Shadaqallahu alazim, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, sidang pendengar RRI dimanapun berada yang sama-sama kita hormati, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat hadir mendengarkan kajian Islam untuk menambah ilmu pengetahuan. Salawat dan salam kita sampaikan berjunjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyebutkan, qala ba'du arabi la tankihu min nisa'i sitta la annana wala amannana wala hannanana wala tankihu haddaqatan wala barakah wala saddaqah. Saudara-saudara kaum muslimin sedang yang dirahmati oleh Allah, kajian kita dalam kesempatan yang singkat ini adalah tentang 6 sifat wanita muslimah yang tidak boleh dinikahi atau harus dijauhi oleh para generasi muda yang akan menikah atau membina rumah tangga. 6 sifat wanita yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yang pertama adalah an-nanah, wanita yang banyak mengeluh. Sifat wanita yang banyak mengeluh ini hendaklah kita jauhi, karena apapun yang kita berikan kepadanya dia tetap akan mengeluh walaupun menurut kita apa yang kita berikan sudah sepantasnya. Ini harus kita jauhi, jangan sampai kita nikahi, karena kita tidak pasti tidak akan mendapatkan kebahagiaan selamanya. Karena apa? Dia mempunyai sifat yang tidak bisa berubah, yaitu mengeluh dan mengeluh. Lalu sifat yang kedua adalah mananah, yaitu di mana sifat wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya. Mungkin wanita ini sebelum menikah dengan kita merasa dia adalah orang yang berada, serba kecukupan. Sehingga ketika kita menikah dengannya, membina rumah tangga, dia menganggap bahwa dialah yang berjasa dalam hidup ini, sehingga dia selalu mengungkit-ungkit akan kebaikannya. Sehingga apa yang dilakukan suaminya menurut dia tidak ada seberapa dan tidak dihargainya apa yang dimiliki oleh suaminya. Sifat yang kedua inilah mari kita jauhi. Lalu yang ketiga adalah sifat wanita yang hananah, wanita yang merindui suami orang lain. Mereka merasa bahwa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput yang ada di rumahnya. Mereka lebih sayang dan cinta, rindu kepada orang lain dibandingkan dengan suaminya. Dia tentu tipe manusia wanita yang mudah selingkuh. Maka jauhilah wanita seperti ini, pasti engkau tidak akan dapat kebahagiaan darinya. Lalu yang keempat adalah sifat wanita yang hadakoh, wanita yang memandang tajam sesuatu dengan biji matanya. Ini tentu akan menjadi beban bagi suami kelak ketika dia berumah tangga, karena dia senang dengan barang-barang yang mewah tanpa memikirkan kemampuan suaminya, sehingga menjadi beban bagi suaminya, dan pastilah rumah tangganya tidak akan bahagia karena banyak tuntutan-tuntutan yang akan dia berikan kepada suaminya, yang padahal suaminya tidak sanggup untuk melayaninya. Lalu yang kelima, barokoh. Barokoh adalah wanita yang suka bersolek, wanita yang suka bergaya. Ini, tipe wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu wanita yang suka bersolek dan berdandan, tapi dandannya, soleknya bukan untuk suaminya, tapi agar dia dipuji oleh orang lain. Lalu yang kedua, wanita yang suka merajuk atau suka marah-marah dengan makanan. Apapun yang diberikan suaminya, dia merasa bahwa itu tidak pantas baginya. Apa ini makanan yang diberikan kepadaku? Bahkan dia tidak memakannya kecuali sedikit saja. Sikap wanita ini perlu juga kita jauhi. Kemudian yang keenam adalah sedekah. Sedekah adalah sifat wanita yang lebar sudut mulutnya, yang banyak bicara. Artinya ini adalah bahasa kiasan, bukan mulutnya saja yang lebar, tapi suka banyak bicara, sehingga suaminya tidak diberikan kesempatan untuk berbicara, lebih banyak bicaranya daripada suaminya. Kaum muslimin dan muslimat sedang mendengar yang dirahmati oleh Allah, ini adalah merupakan kewaspadaan kita selaku laki-laki yang ingin membina rumah tangga. Tentunya agar menghindari wanita-wanita yang punya empat sifat ini, agar keluarganya yang dibinanya akan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Namun demikian, ketika kita sudah mendapatkan salah satu di antara enam wanita ini yang sudah kita nikahi, maka apa upaya yang kita harus kita lakukan? Tentunya dengan membinanya, memberikan pelajaran-pelajaran kepadanya. Seandainya dia tidak juga berubah, ibarat kita bina tidak bisa, maka tentu kita binasakan. Namun tentu jalan keluarnya adalah yang terbaik. Jadikan istri kita menjadi istri yang solehah, karena harta yang paling berharga adalah istri yang solehah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian surah Al-Hasyr ayat 21 hingga 24 yang akan dibawakan oleh Fitra yakni SAMM dan sari tilawahnya oleh Fajria.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah, disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia, agar mereka berpikir, Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan bumi bertasbih kepadanya. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
3: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

seorang pemuda yang sedang menghadapi masalah. Tanpa membuang waktu, pemuda itu langsung menceritakan semua masalahnya. Pak tua bijak hanya mendengarkan dengan seksama. Lalu ia mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta anak muda itu mengambil segelas air. Ditaburkanlah serbuk pahit itu ke dalam gelas dan diaduk dengan perlahan. "Nak, coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar Pak tua. "Pahit, pahit sekali ini, Pak," jawab pemuda itu. Pak tua itu tersenyum dengan manis, mengajak pemuda itu berjalan ke tepi danau di belakang rumahnya. Sesampainya di danau, Pak tua kembali menaburkan serbuk pahit dan mengaduknya dengan sepotong kayu. "Nah, coba ambil air itu dan minumlah." Saat si pemuda mereguk air itu, Pak tua bertanya lagi, "Bagaimana rasanya, Nak?" "Sangat segar, Pak. Sangat segar," sahut si pemuda itu. "Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu, Nak?" tanya Pak tua. "Tidak ada pahit, Pak," sahut pemuda. Pak tua itu tertawa sambil berkata, "Anak muda, dengarkan baik-baik ya. Pahitnya kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini, Nak. Tak lebih tak kurang. Jumlah dan rasa pahitnya pun sama dan memang akan tetap sama. Kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Luaskan dan perbesar kapasitas hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hati adalah wadah, Nak. Jangan jadikan wadah seperti gelas, tapi buatlah hati kita seperti danau yang besar dan mampu menampung setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan juga kedamaian."

0: Pendengar, alhamdulillah beberapa saat yang lalu kita telah bersama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal kebaikan di sisi Allah tentunya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, kini umat Islam tengah bersiap menyambut bulan Zulhijjah, bulan yang identik dengan pelaksanaan ibadah haji dan hari raya Idul Adha. Nah, dikutip dari wawancara RRI bersama Ustazah Hajah Nur Taibah pada Jumat 8 Mei 2026 ini, pendengar, mengenai keutamaan ibadah kurban dalam memperkuat
1: ketakwaan. 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya riau.
2: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi kemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Takut.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
3: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Cetuan dan Puan bersama Fajriah Hidayati. Kita ke informasi pertama. Kinerja Polrestabes Surabaya Jawa Timur membongkar jaringan diduga joki ujian tulis berbasis komputer masuk perguruan tinggi negeri favorit, menuai apresiasi. Pengungkapan kasus tersebut dinilai menjadi langkah penting menjaga kepercayaan publik terhadap sistem seleksi pendidikan tinggi nasional. Anggota Komisi 10 DPR RI, Renia Stuti, menyatakan praktik kecurangan dalam seleksi masuk PTN merupakan ancaman.

ancaman serius bagi dunia pendidikan. Menurutnya, dugaan sindikat joki yang bekerja secara terorganisasi dapat merusak nilai kejujuran dan sistem meritokrasi pendidikan nasional. Ia juga mendukung panitia seleksi nasional berdasarkan tes yang dinilai berhasil memperkuat pengawasan selama pelaksanaan UTBK tahun ini. Kemampuan mendeteksi peserta curang disebut menunjukkan peningkatan sistem pengamanan dibanding pelaksanaan tahun sebelumnya. Kasus ini terungkap setelah penguasa UTBK di salah satu kampus negeri di Surabaya mencurigai identitas seorang peserta berinisial HR. Foto administrasi peserta disebut memiliki kemiripan dengan data lama, namun menggunakan identitas berbeda. Jatuh 6 poin kita ke informasi selanjutnya. Hujan deras yang mengguyur Kota Pekanbaru kembali menyebabkan sejumlah ruas jalan terendam banjir pada Jumat 8 Mei 2026 sore. Salah satu titik yang terdampak cukup parah berada di Jalan Arifin Ahmad yang dipenuhi genangan hingga menyebabkan kemacetan panjang. Pantauan dari wartawan di lapangan, terlihat banjir di kawasan tersebut mencapai sekitar 50 cm dan genangan air membuat arus lalu lintas tersendat. Bahkan sejumlah pengendara terpaksa mencari jalur alternatif untuk menghindari banjir. Tidak sedikit pengendara yang nekat menerobos genangan dengan kecepatan pelan dan akibatnya beberapa sepeda motor mengalami mogok di tengah jalan hingga harus didorong oleh pemiliknya. Kemacetan terpantau cukup parah terutama di kawasan depan Budiman Swalayan. Antrean kendaraan juga terlihat mengular dari arah Jalan Paus menuju Jalan Arifin Ahmad. Kondisi tersebut diperparah dengan belum adanya petugas lalu lintas yang turun langsung untuk mengatur arus kendaraan. Sejumlah warga akhirnya berinisiatif membantu mengurai kemacetan dengan mengatur lalu lintas secara swadaya di tengah guyuran hujan dan juga genangan air. Sekian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

Cituan dan Puan, pukul 19 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Ini angka kembar. Jadi seneng aja kali ya kalau misalnya open calling itu di angka-angka kembar seperti ini. Ngomongin apa sih ini? Cituan dan Puan, kita balik nih ya. Kita ada dalam rangkaian Rekam Irama Nusantara tentunya dengan lagu-lagu Nusantara yang akan dihadirkan ke ruang dengar Cituan dan Puan. Satu lagu dari Martin Hill ada Goyang Ala Dansa. Nanti kita akan update juga informasi Cituan dan Puan tentunya seputar informasi ragam khas Nusantara.

0: Mas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Ausos.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

0: Berdewo berasal dari kata berdewa, yakni sejenis upacara pengobatan penyakit yang dilakukan dengan memanggil dewa-dewa kepercayaan masyarakat pedalaman suku Bonai. Dewa setara dengan peri, mambang, hantu, dan jin yang dianggap memiliki kesaktian dan mampu memberikan pengobatan pada keluarga atau masyarakat yang sakit. Dalam satu bulan, bedewo ini bisa dilakukan sebanyak 2 hingga 3 kali untuk pengobatan keluarga yang sakit. Tradisi pengobatan ini dianggap cukup berhasiat dibandingkan dengan pengobatan medis di puskesmas. Itulah sebabnya tradisi ini hingga saat ini masih dilakukan oleh suku pedalaman di Rokan Hulu secara turun-temurun. Dengan menggunakan mantra-mantra khusus, seorang pawang atau dukun akan memanggil jin untuk membantu proses pengobatan. Upacara Bedewo Bonai biasanya dilakukan di malam hari, sesuai dengan karakter jin yang lebih suka beraktivitas di malam hari. Dipimpin seorang dukun atau yang disebut dengan kamantan, ritual ini dijalankan dengan menggunakan mantra-mantra.
1: FM Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Suara Budaya Riau.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kajo da kawai si kuhaga ko nya sayo. Kawai ni kelap-kelip ko gokeji. Kik mo niwat abek-abek ni majuntai. Cocok nian pake nya bantu kana dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kidang budak amalama api-api lah. Sepertinya make kawai keren, kawai heboh. Indila liat jama tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak diliat tian inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, babantu kau dan iku.
0: Iyo, babantu mak bangi weh jama tetangga masa kau mak babantu.
1: Ya Allah, kawai mu ne kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, bejuntai bejuntai kaji Allah.
0: Iyo lah.
1: Nak air tancap.
0: Lau ya.
1: Biasa doh. Lau Susi, beli di apa iku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mang ada di pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Hargalan yang ngabeli kau kajong kok?
0: Alah mak mampu mahawat kutisa injus mahal mahal regani. Harga pandai juga pirah gan sa. Bujuta-jutaan pokok ne.
1: Mahal.
0: Di mawan jadu ku cancang kon jadu ku cancang kon jasa kabet tebang kena tanu di bah.
1: Jatuh bahai mak takut aku bapak ini sama tobat-tobat sombong ne nak uzubillah min zalik amit amit hutang hutang ane sepenting kelihatan glamor kini muat tuh
0: rasa kau tetangga no panas badannya uli ngeliatnya makai kawai lau kau buat lagi hitung ya gambeli kau enggom ne ya walaupunnya juga sebelum dengan hutang sebenarnya juga mengedok duit tapi bodoh amat sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
3: FM Pro 4 RRI Pekanbaru. Suara Budaya Riau.

0: Waalaikumsalam, Mia.
1: Dengan siapa di mana malam hari ini?
0: Dengan Ibu Sur di Sutomo.
1: Bu Sur Tini di Sutomo. Bu Sur sehat, Bu Sur?
0: Alhamdulillah. Bagaimana dia di keluarganya semuanya?
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Ikut sehat juga Bu Yus. Bu Sur. Bu Yus tadi ya.
0: Siapa yang udah masuk tuh dia?
1: Bu Yus tadi udah masuk. Belum ada nih Bu Sur. Tadi ada yang request via WA. Tapi tak sebut pula nama dia dah.
0: Iya. Ibu Yus udah masuk ya.
1: Iya, Bu Yus udah masuk. Bu Sur nih.
0: Besar apa nyanyi kita sekarang?
1: Malam hari ini kita dendang-dendang lagu Melayu, Bu Sur.
0: Oh iya. Kalau Ibu minta nyanyi judulnya Pilu.
1: Apa judulnya, Bu?
0: Pilu.
1: Pilu.
0: Pilu.
1: Pilu.
0: Ada.
1: Okay.
0: Apa yang ada sama dia aja lah.
1: Oke.
0: Ada sama dia.
1: Ada pilu dari Arvindo nih, Bu Sur.
0: Ya kalau ada ya. Salamnya Ibu ya.
1: Silakan Ibu.
0: Salam istimewanya untuk dia dan keluarga. Semoga selalu rezeki dan panjang umurnya. Untuk Nena, Aduna, Lucy, Atika, Fitra, Ibu Ros, Mama Fami, Ibu Artati, Mas Joko, Jujaul Ojo Amin, Abang Vento, Ibu Darmaini, Pak Mali, Bunda Aini juga, Ibu Minar, Ibu Armiati, Nupeni, Epi Joni, juga Bapak Usman juga, Ibu Amur Bayanto, Ibu Wati, salam semuanya tempat kembali. Terima kasih ya.
1: Assalamualaikum Bu Sur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, sila Cik Tuan dan Puan malam hari ini yang nak bergabung bersama kita dalam dendang lagu-lagu Melayu 23606 atau 0811-7600-959. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat datang kembali.
1: Ini dengan siapa di mana nih malam hari ini?
2: Ibu Darmaini dari Pidama.
1: Oke, Bu Darmainis di Arifin.
2: Apa kabar dulu?
1: Alhamdulillah, lai sehat.
2: Amin.
1: Bu, ya. Request lagu apa nih malam hari ini, Bu?
2: Apa yang ada di lagunya?
1: Ada banyak nih, Bu. Tak apa.
2: Pilih lagu satu.
1: Nak lagu galau, lagu ceria? Lagu apa Ibu nak?
2: Jangan ada lagu galau, hujan. yang bagus-bagus aja lah. Yang lemak didengar aja lah.
1: Yang lemak didengar.
2: Apa yang sedap rasanya?
1: Joget orang berkasih?
2: Boleh lah.
1: Oke.
2: Cantik kan lagunya kan?
1: Cantik.
2: Itu jelas salam-salamnya ya.
1: Silakan.
2: Sama siapa nih? Sama Jia.
1: Benar sekali. 100.
2: Salamnya untuk Jia aja lah ya. Sedang bertugas. Semoga Jia sehat selalu.
1: Amin.
2: Mulai lagi panjang umur. Nanti pulang gak kena hujan ya. Mudah-mudahan hujannya berhenti.
1: Bu, minta doa sekali boleh tak? Mudah-mudahan dapat kendaraan yang tak perlu berhujan, tak perlu berpanas. Amin.
2: Amin. Mudah-mudahan dia nanti dapat yang cepat berteduh lah ya. Amin. Yang bisa tak kena hujan ya.
1: Tak kena hujan, tak kena panas. Betul tu. Warnanya merah sekalian, Bu.
2: Warna merah ya. Iyalah, nanti Ibu doakan gak dapat cepat ya.
1: Amin.
2: Semoga jangan berjalan, jangan berhujan berpanas lah.
1: Amin.
2: Biar naik dalam. Mudah-mudahan lah. Tambah murah rezekinya, lancar seperti yang mengandung nanti.
1: Amin.
2: Ya dapat cepat ya yang diinginkan ya. Ya lah. Salamnya ya untuk Jia lah ya. Semoga Jia sehat selalu.
1: Amin. Allahumma amin.
2: Buat Bunda Benja, Mbak Tika, Mbak Tati, Mbak Epi, Bu Sertini, Ibu Iyus. Kemudian ya, Pak Ibu Minar, Bu Nena, Mama Pami, Mama Indah, untuk Pak Mali dengan Ibu Indah.

0: buat Atika, buat apa lagi, buat Mita, mau cuyung, cuy jawai, cuy jawai ini, cuy Amin Ambo, gitu je lagi ya. Semua pendengar perempat aja. Semoga selalu selalu merasuki dalam perempat selalu. Masa menggumpak juga semuanya. Asli mewahnya tuh dia sama ibu jelah lagunya.
1: Oke, Bu.
0: Terima kasih dia.
1: Terima kasih kembali, Bu Darmi.
0: Semoga dia sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Darmainis. Di... Arengka apa Sutomo tadi ya? Aduh, jangan lupa. Baik, Cetonan Puan, masih dia tunggu untuk Cetonan Puan yang nak bergabung 23606. Ini satu lagi sebelum nanti kita simak dulu lagu-lagu yang sudah di request, dipesan oleh pendengar kita. Assalamualaikum.
2: Malam, Zia.
1: Malam, ini dengan siapa di mana?
2: Jerry di Arengka.
1: Oke, Bang Jerry di Arengka. Bang Jerry, langsung nak request lagu je.
2: Lagu apa nih dia?
1: Melayu. Malam hari ini kita spesial lagu Melayu, Bang Jerry.
2: Injit-injit semut ada?
1: Injit-injit semut. Coba kita tengok dulu ya. Injit. Tak ada. Belum ada lagi.
2: Tak ada. Itu lagu Melayu tuh.
1: Tapi kebetulan belum masuk lagi. Penyanyi dia siapa?
2: Itu apa? Kamu nggak salah orang... Cewek Riau itu.
1: Oh, lagu baru ya?
2: Dah lama tu injin-injin semua tu.
1: Oh, nantilah kita cuba cari, kita putarkan kalau ada.
2: Kalau enggak ada apa aja lah. Lagu Tanjung Katung aja lah.
1: Tanjung Katung ada tu, sering saya.
2: Pernah putar. Kemarin tu injin-injin semua tu diputar.
1: Injin-injin semut, kita cuba cari ya.
2: Ada tu kemarin tu diputar di perempat. Ada.
1: Tak ada, belum ada lagi. Mungkin itu
2: yang sudah lah, sejalan lah, Tanjung Katung aja lah.
1: Oke.
2: Salamnya buat dia aja lah ya.
1: Oke, terima kasih.
2: Iya. Semalam siapa yang ulang tahun dah?
1: Oh, Kak Dinda, Mediana Dinda.
2: Dinda atau si Lili?
1: Sama bang, Kak Lili pun juga. Dua orang tu.
2: Orang tu.
1: Iya, dua orang tu sama tanggal lahir dia, tapi beda tahun.
2: Tahun berapa si Dinda?
1: Tak tahu dah.
2: Lilia tu?
1: Kalau Kak Lili tu mungkin tak tahu juga. Tak tahu.
2: Dua, ya?
1: Cuman tanggal dia sama. Tanggal dia sama.
2: Hilang-hilang timbul yang dua tu.
1: Macam mana lagi?
2: Okeylah, selamat malam lah Zia ya.
1: Okey, selamat malam.
2: Terima kasih Zia.
1: Tak nak ucap ulang tahun untuk Lili sama Media dan Dinda ni, bang?
2: Oh ya, selamat ulang tahun untuk orang tu berdua lah ya.
1: Okey, nanti disampaikan.
2: Sehat-sehat selalu, panjang umur selalu ya.
1: Amin.
2: Diberkati oleh Tuhan selalu ya.
1: Amin.
2: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam kembali Bang Jeffrey. Bang Jeffrey. Cik Tuan dan Puan, nanti kita akan balik lagi masih dalam rangkaian lagu-lagu Melayu malam hari ini hingga pukul 22 lewat 30 minit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Cik Tuan dan Puan yang hendak bergabung, yang nak bergabung, boleh silakan telefon kita di 23606 atau 0811-7600-959. Kirimkan pesan Cik Tuan dan Puan. Kita nikmati satu lagu, tiga lagu tepatnya. Ada Afindo, Pilu, kemudian Noraniza Idris, Joget Orang Bekasih dan Iyad Bustami, Tanjung Katung. Requestan dari Cik Tuan dan Puan yang dah bergabung barusan tadi ya.

0: ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuhnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

Di usia 41 tahun, satu nama masih belum selesai dengan sejarah, Cristiano Ronaldo, legenda yang sudah menaklukkan hampir segalanya. Tapi ada satu mimpi yang belum jadi kenyataan, trofi Piala Dunia FIFA tahun 2026, jadi panggung terakhirnya. Ia bisa jadi pemain pertama yang tampil di 6 Piala Dunia dengan menit bermain terbanyak dan penampilan terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan, ia berpeluang mencetak gol di 6 edisi berbeda dan mencetak hat-trick di usia paling tua. Dan jika Portugal juara, ia akan jadi kapten tertua yang mengangkat trofi dunia. Ini bukan sekadar turnamen, ini tentang warisan dan mungkin akhir dari sebuah legenda.

Cituan dan Puan, pendengar setia program 4 Pekan Baru, masih bersama Jia. Silakan, sila yang nak bergabung malam hari ini bersama kita dalam rangkaian Dendang-Dendang Melayu 23606 atau 0811760959. Kita akan bahas salah satu sosok perempuan yang baru saja kita dengarkan tembang lagu dia, ya. Begitu lekat dengan musik Melayu Indonesia dan asal dia itu berasal dari Riau, Cik Tuan dan Puan. Siapa lagi kalau bukan Ia Bustami. Sosok yang dikenal lewat suara merdunya, lenggok Melayu yang khas, serta dedikasinya dalam menjaga eksistensi musik Melayu hingga akhirnya dapat dikenal luas. Nah, Ia Bustami ini lahir di wilayah Melayu pesisir Sumatera yang kental dengan budaya dan seni tradisional. Sejak kecil, dah tentulah akrab betul dengan musik Melayu, dendang tradisional, serta merta dengan irama yang tumbuh di tengah masyarakat pesisir. Cik Tuan dan Puan, bakat bernyanyi dari Iyad Bustami ini mulai terlihat sejak usia muda hingga akhirnya Iyad ini dikenal sebagai salah satu penyanyi Melayu yang paling popular di Indonesia. Cik Tuan dan Puan, ada beberapa hal yang membuat Iyad Bustami ini begitu mudah dikenali. Yang pertama, cengkok Melayu khas dia itu begitu kuat dan hanya Iyad Bustami yang punya. Tak ada lagi orang lain yang boleh menirukan, apalagi menyamakan cengkok Melayu Iyad Bustami ini. Karakter vokal dia juga lembut tapi bertenaga. Nah, kemudian penampilan yang identik dengan busana Melayu serta konsisten untuk mengangkat lagu-lagu bernuansa tradisional Melayu, Cik Tuan dan Puan. Beliau ini bukan cuma penyanyi tetapi juga membawa identitas budaya Melayu ke panggung nasional, Cik Tuan dan Puan. Beberapa lagu ni yang melejitkan nama beliau, kemudian yang dilejitkan oleh beliau lagunya, di antaranya ada Laksamana Raja di Laut, kemudian Zapin Melayu, Laksamana Mati Dibunuh, Tanjung Katong yang baru saja kita nikmati tadi. Nah, lagu-lagu tersebut punya ciri khas irama dia Zapin, kemudian nuansa pantun serta syair yang dekat dengan kehidupan masyarakat Melayu, Cik Tuan dan Puan. Di tengah arus modernisasi musik sekarang ini, Iyad Bustami ini masih tetap mempertahankan identitas musik Melayu dan sampai saat ini jadi figur penting, ya, dalam memperkenalkan musik Melayu kepada generasi muda. Musik Melayu ini bukan cuma hiburan, tapi di dalam dia banyak sekali terdapat pelajaran mengenai nasihat kehidupan, kemudian nilai sopan santun, cinta terhadap budaya, serta merta dengan kelembutan dalam bertutur kata, Cik Tuan dan Puan. Apa tanda Melayu? Ialah yang berbudi bahasa. Betul tu. Jadi dari sosok Iyad Bustami ini kita belajar bahawa budaya tu tetap akan hidup apabila kita tetap sentiasa menjaga dan mencintainya, Cik Tuan dan Puan. Nah, pergi berlayar ke Tanjung Pinang, singgah sebentar membeli kain. Musik Melayu terus dikenang sebab budaya jangan tercicir lain. Cik Tuan dan Puan, kita akan simak lagi, kita akan dengarkan lagi lagu Melayu berikut. Tadi sudah ada dari Iyad Bustami, tentu dia ada Tanjung Katong. Sekarang kita ke penyanyi Melayu negeri seberang, ada Siti Nurhaliza, Joget Kasih Tak Sudah.

0: Cituan dan Puan masih dalam rangkaian Dendang Melayu. Malam hari ini kita akan terima dulu penelpon yang sudah bergabung. Baru saja kita nikmati satu lagu dari Siti Nurhaliza di Joget Kasih Tak Sudah. Halo, assalamualaikum. Hai, terputus pula. Boleh cuba lagi, cuba lagi. Silakan bergabung. Halo, assalamualaikum. Oh, waduh. Halo. Suara dia mantul-mantul sikit ni, Bu. Boleh matikan dulu radio dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emma ni pasti ya?
1: Ya?
0: Bu Emma bukan?
1: Tidak, Tika.
0: Ah, ini, oh, Ibu Tika.
1: Sehat, sayangku.
0: Alhamdulillah, saya Ibu Tika, sehat.
1: Ya, betul, sama sakit.
0: Oh.
1: Besok dirawat besok.
0: Oh, jadi hasil dari check up kemarin tu dirawat, Bu Tika?
1: Ya, betul, nak di suntik.
0: Oh, mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan. Tak terjepit.
0: Oh.
1: Jatuh kemarin, kan? Semoga tangan tu sehat selalu ya sama keluarga dia.
0: Amin, terima kasih. Ibu juga ya. Esok kan kena rawat tu berarti harus bed rest total.
1: Ya, terima kasih.
0: Ya, senang-senang. Iya, senang-senang je hati. Okey. Amin.
1: Ya.
0: Bu, nak dengar lagu apa ni malam hari ini? Kita ada lagu-lagu Melayu.
1: Laila Canggung.
0: Laila Canggung.
1: Okey. Ada?
0: Adalah pasti. Takkanlah tak ada pula.
1: Tapi ingat katanya
0: Laila Canggung. Okey.
1: Tentang boleh?
0: Boleh, silakan.
1: Teristimewa buat sayangku yang sedang bertugas.
0: Terima kasih,
1: Bu. Bermain dan buat yang lainnya. Bermain ini buat seperti ini. Buktika, bunuh, mengapa ini. Bura-bura ini
0: Itu je tak tahu tu, Bu. Mungkin keduluan sama yang jaringan dia lebih kuat.
1: Oh, gitu.
0: Iya pula.
1: Iyalah. Okay. Terima kasih, nak aku sayang.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Tika. Satu lagu dari Iyak Bustami lagi, Laila Canggung, yang akan kita putarkan nanti. Untuk cik tahun perempuan yang masih tak bergabung malam hari ini dalam rangkaian program Lagu-Lagu Dendang Melayu, silakan bergabung bersama kami di 23606 atau 0811-760-959. Jadi mana-mana, satu lagu dari Iyak Bustami ada Laila Canggung.

Cituan dan Puan masih dalam rangkaian dendang lagu Melayu malam hari ini. Pukul 21:43 waktu Indonesia Barat untuk Cituan dan Puan yang hendak bergabung bersama kita mendengarkan lagu-lagu Melayu malam hari ini, boleh sangat. Tinggal tepung kita di 23606 atau 0811-7600-959. Kita masih tunggu Cituan dan Puan untuk yang nak bergabung. Dia tadi telefon bunyi terus. Habis tu tak tersambung. Dia berhenti pula. Cik Tuan dan Puan, saat ini kita tengah menikmati satu tembang lagu dari Syura, ada Lailai Nurbaya.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Mang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya, Dek ya. Makanya calon pengantin harus paham status.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat

Cetuan dan Puan, kita masih dalam rangkaian Dendang Melayu malam hari ini. Satu lagu dari Tengku Mbo Hasli Dada Zapin Rindu. Pukul 21:56 waktu Indonesia Barat. Cetuan dan Puan, silakan untuk yang ingin bergabung di rangkaian live kita malam hari ini, di rangkaian live chat atau live telepon kita, silahkan di 23606 atau di 08117600959. Cetuan dan Puan, masih dia tunggu loh. Oke, kita bacakan dulu requestan dari penelpon, pendengar. Ini di WhatsApp sudah ada yang masuk ya. Tadi kayaknya gak sempat ataupun gak keburu bergabung di telepon karena katanya Jerry Jack terus. Padahal dia gak ada reject telepon ya warga. Gak ada. Satu lagu, topik ke sini. Oh, ini. Satu lagu katanya dia mau dengarkan, satu lagu dari Ahmad Jaiz featuring Zaleha Hamid yang judulnya Kenek-kenek lah Udang. Dia baru dengar lagu ini sih, tapi ada. Tapi di playlist kita ada kok, Cik Tuan dan Puan. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune di 95,9 FM.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.
1: Bayangin, satu piala dunia tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di Stadion Legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersama.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nya kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir

Negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya, sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di stadion legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu, lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.

0: Aduh, tunaku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
3: Iya, Sintan.
2: Intan, sini, kau dulu suruh sini. Duduk sini.
4: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Gak usah, gabung-gabung sama kita di sini.
3: Gitu loh, Intan, sini kita duduk.
4: Yaudah lah.
2: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
4: Masih belum punya.
2: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
3: Udah 3 tahun kan ya?
4: Menurut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya.
5: Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
6: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
7: Di usia 41 tahun, satu nama masih belum selesai dengan sejarah, Cristiano Ronaldo, legenda yang sudah menaklukkan hampir segalanya. Tapi ada satu mimpi yang belum jadi kenyataan. Trofi Piala Dunia FIFA tahun 2026 jadi panggung terakhirnya. Ia bisa jadi pemain pertama yang tampil di 6 Piala Dunia dengan menit bermain terbanyak dan penampilan terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan, ia berpeluang mencetak gol di 6 edisi berbeda dan mencetak hat-trick di usia paling tua. Dan jika Portugal juara, ia akan jadi kapten tertua yang mengangkat trofi dunia. Ini bukan sekadar turnamen, ini tentang warisan dan mungkin akhir dari sebuah legenda

Anda? Negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya, sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di stadion legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu, lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.

Cituan dan Puan, satu lagu dari Bagus Wiratada, Magelang Rindu. Masih bersama aja dalam rangkaian Tepak Malam. Hari ini pukul 22.44 menit waktu Indonesia Barat. Cituan dan Puan, kita sudah beralih ke rangkaian Ragam Nusantara. Setelah tadi kita nikmati lagu-lagu Melayu Pesisir ya. Ada rangkaian lagu dari Iyad Bustami, Siti Nuraliza, kemudian Syura, dan ragam lagu Melayu lainnya, Cituan dan Puan. Oke, kita akan nikmati lagu-lagu Nusantara dari Aceh sampai dengan Papua. Nah, sekarang kita ada di lagu dari Pulau Jawa, lagu dari Bagus Wirata, Cituan dan Puan. Tentunya nanti akan ada informasi seputar Nusantara, budaya-budaya lokal untuk Cituan dan Puan. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM. Kita jelang tidur Cipuan malam hari ini.

0: kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan, lantas sampai kapan akan berakhir?
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: Nanggung nih, aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
3: Tahukah Anda mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarimah? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau Kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi Trofi Zulkarimah sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkarimah dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
3: Di usia 41 tahun, satu nama masih belum selesai dengan sejarah, Cristiano Ronaldo, legenda yang sudah menaklukkan hampir segalanya. Tapi ada satu mimpi yang belum jadi kenyataan, trofi Piala Dunia FIFA tahun 2026, jadi panggung terakhirnya. Ia bisa jadi pemain pertama yang tampil di 6 Piala Dunia dengan menit bermain terbanyak dan penampilan terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan, ia berpeluang mencetak gol di 6 edisi berbeda dan mencetak hat-trick di usia paling tua. Dan jika Portugal juara, ia akan jadi kapten tertua yang mengangkat trofi dunia. Ini bukan sekadar turnamen, ini tentang warisan dan mungkin akhir dari sebuah legenda

0: Jadi gitu loh Lela.
1: Cintan itu Cintan, Cintan.
0: Iya Cintan, Cintan.
1: Eh Intan, Intan, sini sini kau dulu, suruh sini duduk, duduk, duduk sini, duduk, duduk, duduk.
2: Eh nggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
0: Eh nggak usah, gabung-gabung sama kita dan di
1: gitu
0: sini.
1: Gitu loh Intan, sana kita duduk.
2: Iya dong.
0: Eh Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih kok bisa? Eh kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu.

0: Bayangin, satu piala dunia, tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini adalah perayaan dunia.
1: Rompat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Atau patutkah mereka mengatakan, Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya, dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. 8 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4, mengundurkan diri dari udara.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, suara budi.
1: Yang cituan dan puan, selanjutnya kami hadirkan pengajian Al-Quran dan terjemahnya, surat Al-Isra ayat 32-35.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi

0: penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa. Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta Allah pertanggungan jawabnya. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan raca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman.
1: Propat FM, suara budaya Riau.

Minggu Hindam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji hendaklah fikir. Di situlah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah jangan dibela, nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil jangan diberi singgah, itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur jangan dirapih, sebelum mati didapat juga sapih.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa melapangkan satu kesusahan dunia dari orang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan dalam masalah hutang, niscaya Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah pun menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah tetap selalu menolong seorang hamba selama si hamba menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh jalan demi menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi dirinya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca serta mempelajari kitabullah di antara mereka, melainkan akan turun untuk mereka ketentraman, rahmat pun meliputi mereka. Malaikat mengelilingi mereka, serta Allah menyanjung mereka di tengah-tengah para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalnya, sesungguhnya ia tidaklah akan dapat dikejar oleh nasabnya. Hadis riwayat Muslim.

Ya, si Tuan dan Puan masih menemani bersama Perempat Suara Budaya Riau. Kita jelang nanti akan hadirkan Mutiara Pagi di saat ini. Kita bersama Perempat Suara Budaya Riau.

0: Yang Cituan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan Mutiara Pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Pak. Baik, bagaimana kabarnya Ustaz pagi hari ini? Sehat Ustaz ya?
1: Alhamdulillah sehat, Pak.
2: Alhamdulillah. Ustaz, kita akan membahas kajian tentang apakah setiap kebaikan adalah sedekah. Dan untuk Anda, saudara pendengar, nanti yang ingin bergabung mungkin memberikan pertanyaan ataupun juga berdiskusi, silakan hubungi kami nanti di line telepon 0761-24595. Namun sebelum itu kita minta kesediaan Ustadz untuk menyampaikan topik terkait apakah setiap kebaikan adalah sedekah. Kepada Ustadz Fadil Muhammad kami persilahkan.
1: Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasan. Assalatullahi bayir rahim. Wal malaikatil mukarrabin. Ala sayyidina Muhammad. Awal amin. Ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. La masila lah. Wa la shabiha lah. ولا ضد ولا ضد ولا زوجته ولا ولد له سبحان الله لا يحمل مكان ولا يجري عليه الزمان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأشهد أن سيدنا وقرة عيننا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله أرسله إلى كافة العالمين عاليا ومبشرا ونذيرا وداعين الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم لا سحنا إلا ما جعلته سحنا وأنت تنهزنا يا حي يا قيوم يا شئت سحنا اللهم يا ربنا رزقنا الإخلاص بالنية والقول والعمل pertama yang paling utama puji dan syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan itu mari kita gunakan nikmat ini untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Berilah kita kirimkan ke manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, yaitu kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang bersama-sama bersalawat kepadanya dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di pagi yang penuh ketenangan ini, mari kita merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu apakah setiap kebaikan adalah sedekah. Ketika mendengar kata sedekah, sebagian orang langsung membayangkan uang, membayangkan harta atau bantuan materi. Padahal dalam ajaran Islam, mereka memiliki makna yang jauh lebih luas. Baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ma'rufin sadaqah." Setiap kebaikan adalah sedekah. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang memudahkan umatnya untuk berbuat pahala. Tidak harus menunggu kaya untuk bersedekah. Tiga, tidak harus memiliki banyak harta untuk menjadi orang yang bermanfaat. Senyuman yang tulus adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Membantu orang lain dalam kebaikan adalah sedekah. Bahkan menyingkirkan duri dari gangguan di jalan adalah sedekah. Betapa luas pintu kebaikan yang Allah buka bagi hambanya. Para pendengar RRI yang berbahagia, kadang kita merasa hidup ini berat karena terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki. Kita lupa bahwa banyak amal sederhana yang sebenarnya kita lakukan setiap hari. Kita mungkin tidak mampu memberi jutaan rupiah, bahkan ratusan rupiah untuk sekarang. Tapi kita memberi perhatian, kita mungkin tidak bisa membantu dengan tenaga, tetapi kita bisa membantu dengan doa dan kata-kata yang menenangkan. Di zaman hari ini, manusia sering haus perhatian dan kasih sayang. Maka ucapan yang lembut bisa menjadi baca sangat berarti. Menenangkan hati orang yang sedang sedih juga termasuk amal kebaikan. Bayangkan seseorang yang sedang memiliki masalah, lalu kita menyapanya dengan ramah, menanyakan kabarnya dengan tulus, atau mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. Bisa jadi hal kecil ini sebab Allah mengangkat derajat kita. Hal kecil ini sebab kesedihannya tadinya menjadi tenang tadinya, menjadi bahagia tadinya. Islam mengajarkan bahwa nilai sebuah amal tidak selalu dilihat dari besar kecilnya, tetapi dilihat dari keikhlasannya dan manfaatnya. Bagaimana kita hafal firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Pada ayat ini kita sudah tahu bahwa sekecil apapun kebaikan, sekecil zahra pun, dan keburukan pun, sekecil zahra pun akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik balasan di dunia maupun di akhirat. Karena itu kita tidak perlu tahu, mungkin amal kecil yang kita anggap bisa menjadi penyelamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi penyelamat kita di alam kubur nanti. Karena di alam kubur, apabila kita selamat di kubur, maka akan selamat pula nanti. Inilah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah ketika Rasulullah, baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengumpulkan orang ingin sedekah. Ada yang kumpulkan separuh dari sedekah. Ada pun 30% dari sedekah yang tetapi ada seorang hanya sekecil kurma, tetapi karena sedekah yang tadi maka diterimalah semua sedekah yang tadi. Karena apa? Karena dia ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang banyak tadi ingin mendapat ujian dari manusia. Pendengar RRI yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang yang rajin ibadah, tetapi lisannya menyakiti orang lain. Ada yang banyak sedekah harta, tetapi akhlak yang buruk kepada sesama. Padahal salah satu bentuk sedekah terbesar adalah menjaga orang lain dari keburukan diri kita. Menahan amarah adalah sedekah. Tidak membalas keburukan dengan keburukan juga sedekah. Memaafkan orang lain adalah sedekah hati yang sangat mulia. Sungguh ajaran Islam, agama ini tidak hanya mengajarkan hubungan dengan Allah, tetapi juga hubungan baik dengan manusia. Misalnya juga di lingkungan keluarga, seorang suami yang bekerja mencari nafkah halal bernilai juga sedekah. Seorang istri yang melayani keluarga dengan ikhlas juga bernilai sedekah. Anak yang membantu orang tuanya, menghormati gurunya, dan menyayangi saudaranya, semua bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Peluang berbuat baik itu ada setiap saat, bahkan setiap detik. Maka dari itu, hari ini kita hidup di tengah dunia yang sering dan mempercayainya, cibiran dan sikap individu, sikap pribadi, sikap yang tidak mementingkan juga urusan orang lain. Maka dari itu perlu kita berbuat kebaikan. Maka orang yang membawa kebaikan di tengah masyarakat adalah orang yang sangat mulia. Jangan pernah lelah menjadi orang baik, walaupun kadang kebaikan tidak dibalas dengan kebaikan, walaupun terkadang baik disalahpahami manusia. Karena sejatinya kita berbuat baik bukan untuk dipuji manusia, tetapi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membantu orang lain, sungguhnya kita sedang membantu diri kita, menabung, menyelamatkan diri kita dari akhirat nanti. Allah tidak pernah menyia-nyiakan hambanya, tidak pernah damir hambanya, walaupun itu kebaikan sekecil apapun itu. Bisa jadi suatu senyuman yang kita berikan hari ini sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala di saat kita kesulitan nanti. Bisa jadi satu doa yang kita panjatkan untuk orang lain, untuk guru kita, untuk teman kita, untuk keluarga kita, untuk orang yang berbuat baik kepada kita, menjadi sebab hidup kita penuh keberkahan. Para pendengar RRI yang berbahagia, mari kita mulai membiasakan diri melakukan kebaikan-kebaikan sederhana, membiasakan mengucapkan salam jika ketemu dengan saudara kita sesama muslim, menghormati orang tua, membantu tetangga, tidak berkata kasar dimanapun, baik itu dengan keluarga, baik itu dengan teman, baik itu dengan masyarakat ataupun dengan sosial, mendoakan sesama muslim, memberikan ilmu yang bermanfaat. Ketika seseorang guru yang memberikan ilmu kepada muridnya dengan ikhlas mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, adapun yang dikasih itu sebagai penolong kita agar kita memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, semua itu adalah berilah sedekah. Jangan menunggu sempurna untuk berbuat baik, karena menunggu kaya untuk berbagi, karena kesempatan berbuat kebaikan ada setiap hari, bahkan setiap saat. Dan ingatlah, kebaikan itu buat senang hati kita, kebaikan itu mengundang keberkahan, mengundang cinta Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan itu akan kembali kepada kita sendiri. Bagaimana pepatah mengatakan, berbuat baiklah, karena kebaikan tidak pernah sia-sia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
2: Baik, terima kasih Ustadz Fadel. Dan untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung dalam program Mutiara Pagi, silakan hubungi kami di line telepon 0761 24595. Baik, sudah ada yang masuk, kita angkat dulu Ustadz Fadel. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Locu Bang Ito.
2: Baik, silakan Locu Amin dengan Ustaz Fadil Locu.
3: Iya, assalamualaikum Bang Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam ya Locu.
3: Saya mau nanya gini Ustaz, apakah ada hubungan antara sikapnya, ibadahnya dengan kebaikan kepada orang lain? Kadang gini Ustaz, ada orang lain yang dia tuh berbuat kebaikan kepada masyarakat, cuma masyarakat ini kadang-kadang ada percaya mau cuma aja dia berbuat baik, tolak jamaah tidak pernah, pribadi orang pula yang diinikannya, padahal kita dia tidak akan tahu entah tolak di mana dia berjamaah, apalagi sekarang masjid banyak. Jadi cuma aja dia bersedekah ya, dia tidak pernah sholat. Apakah ini ada hubungannya antara amaliyah dengan Allah? Memang ia berhubungan dalam Al-Quran, wahablu minallah wahablu minannas. Kita sebagai masyarakat tidak usahlah sampai ke situ, terserah itu kan urusan dia dengan Allah. Nah, itulah kadang-kadang yang memomokkan orang, batas mau berkorban dia tidak mau, daripada dapat cemoohan, daripada dicemeohan orang, biarlah aku tidak berbuat baik. Tambah lagi entah ia tidak dia sholat, berbuat baik ke masyarakat dicemoohkan pula oleh masyarakat. Apakah boleh masyarakat mencemoohkan orang berbuat baik, sedangkan dia tidak tahu sholatnya di mana? Memang ya di rumah masjid yang satu itu dia tidak pernah sholat berjamaah, tapi mungkin di masjid lain ya Bang Dito. Nah, itu pula yang mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Acu Amin ya. Satu lagi mungkin yang ingin bergabung silakan di 0761 24595. Tapi kalau belum ada nanti mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Ustaz Fadel. Baik, Ustaz Fadel mungkin bisa dijawab lebih dulu Ustaz Fadel, pertanyaan dari Ocu Amin Ustaz.
1: Bisa, terima kasih pada Ocu. Ustaz Ocu, ya semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan rezeki yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Jadi menjawab Ocu bahwa mendengar pertanyaan dari Ocu ini, saya ingat suatu kisah yang dikisahkan oleh guru saya ketika menaikkan unta, dan sebagian juga ada mengatakan binatang lainnya, tapi saya mengambil ceritanya unta. Seseorang itu, ayah dengan anaknya sedang berjalan menggunakan unta. Seorang itu ketawa, dia dari masyarakat ketawa, katanya kok unta dinaiki dua orang, kan satu orang, kan unta kecil. esoknya lagi ayahnya naik, dikomentari lagi dengan orang lain, katanya kau unta naiki dengan ayahnya, dengan anaknya, maksudnya dengan kaki. Esoknya lagi anaknya dengan kaki, tak sopan, padahal seharusnya ayahnya naik. Besoknya lagi untanya di bawah. Jadi kalau selama kita mendengarkan perkataan orang, kita cerna semuanya, enggak kita cerna semuanya, kita apa saja, maka kita akan tidak bisa berbuat kebaikan, bahkan kita tidak bisa berbuat kebaikan-kebaikan yang lebih. Dari itu sebagian dari orang itu ketika kebaikan kita ambil, ketika keburukan kita enggak usah kita ambil. Dan juga ada pun sholat yang tadi enggak bisa kita menjatuh seorang bahwa dia tidak sholat. Apabila dia memang tidak sholat, berarti dia hubungan dengan Allah, hubungan terhadap kita, karena sholat ini tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Adapun tadi hubungan ketika dia ingin berbuat baik kepada orang lain, maka itu sangat luar biasa. Ini sangat bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya jawab Pak Ujung.
2: Baik, terima kasih Ustaz Fadel. Selanjutnya mungkin ada yang ingin kembali berdiskusi, silakan di 0761-24595. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhaimi Bengkalesah.
2: Baik, silakan Pak Suhaimi bersama dengan Ustaz Fadel.
4: Jadi kata Ustaz ini judulnya apa jadi Ustaz?
2: Apakah setiap kebaikan bernilai sedekah?
4: Kebaikan ya Ustaz. Jadi kita kan Ustaz, kita manusia, kebaikan sama binatang Ustaz, tak tahu bagaimana terjepit, terjatuh, kita tolong pun Ustaz. Jadi dah ditolong mak cakap, apalagi kalau binatang kambing, rembus, kambing masih bisa lah. Kalau anjing Ustaz, anjing apakah najis kita Ustaz, kalau kita tolong.
2: Baik, baik.
4: Kalau sama binatang maksudnya,
2: iya.
4: Bagaimana Ustaz?
2: Baik. Itu saja Pak Suhaimi, terima kasih.
4: Ya, kan, kemudian ada lagi Ustaz kemarin, Jumat Pak Ustaz, Jumat di masjid, hari hujan mulai dari jam 11 sampai jam 1 Pak Ustaz. Ustaz,
2: iya.
4: Bisa tak kalau ketubah itu sama berapa orang? Kalau menerima masjid itu berapa orang?
2: Baik.
4: Kalau ketubah di hujan dari jam 11 sampai jam 1, tak berhenti. Yang ada itu, katib sama imam aja. Apa bisa buat Jumat juga Ustaz? Ketubah Jumat juga.
2: Iya, baik.
4: Terima kasih. Ini pengalaman umum Pak Ustaz.
2: Iya. Terima kasih Pak Suhaimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Suhaimi dari Bengkalis. Tadi beliau bertanya tentang apakah membantu binatang, termasuk binatang anjing, itu dinilai sedekah juga Ustaz. Dan pada saat Jumat dengan cuaca yang mungkin hujan deras sehingga yang datang tidak banyak, apakah juga seperti apa hukumnya gitu Ustaz? Mungkin. Silakan Ustaz.
1: Ya, terima kasih kepada Bapak yang telah bertanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan rezeki yang banyak.
2: Amin
1: ya Rabbal Alamin. Izin Pak, mendengar kisah Bapak, seorang anjing yang kita tolong, maksudnya seorang hewan tadi yang kita tolong, anjing tadi, itu ada juga kisah bahwa seorang itu, seorang pelacur gitu, tapi karena dia berbuat tak ada lagi pendapat yang buat, karena itu yang dibuatnya, ketika ia minum anjing ya, Allah selamatkan dia di akhirat. Allah masukkan ke surga, apalagi menolongnya anjing tersebut. Misalnya itu di parit tadi yang Bapak sebutkan. Adapun anjing, tapi kita bersihkan aja menggunakan apa? Air yang bercampur tanah. Adapun setelah Jumat, itu bila hujan, apabila cukup dari 4 orang, maka itu sah. 4 orang dengan ketentuan 4 orang tadi dia paham tentang rukun dan syarat Jumat tadi, salat Jumat dia paham, ada yang bisa apa imam, khatib, dia bisa bilal, satu lagi pendengar, jadi cukup pendengar itu sah.
2: Baik, satu penelpon terakhir Ustaz, izin Ustaz satu penelpon terakhir sebelum kita tutup program Mutiara Pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Baik, dengan siapa, di mana?
5: Ini dengan Bang Al dari Pasir Bekerayan ini. Ini masih tidur ini.
2: Silakan Bang Al bersama dengan Ustaz Fadel.
5: Aku mau bertanya ini ya. Gimana tuh mendapatkan cewek itu?
2: Iya.
5: Ya itu.
2: Gimana?
5: Perempuannya sangat cantik gitu.
2: Gimana?
5: Perempuannya cantik-cantik, tapi aku dia enggak suka sama aku gitu.
2: Oh, baik-baik, iya. Baik, terima kasih Bang Al ya. Di Pasir Pengarang. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini agak sedikit menjauh. Bukan sedikit menjauh sih, menjauh sekali Ustaz ya dari topik kita pada pagi hari ini. Tapi mungkin bisa diberikan saran aja Ustaz, mungkin terkait mungkin percintaan ataupun juga kekeluargaan seperti itu. Ya.
6: Dari perempuan itu bagaimana hadis arba'in yang pertama inna ma'lu bin niat. Jadi hadis ini sebelum hadis ini dulu ada seorang pemuda ketika ia berbuat kebaikan itu dilandaskannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan pahala Allah dan dia pula mendapatkan hati wanita tersebut. Dan juga ada ketika seseorang itu dia berniat cuma mencari hati perempuan tersebut, maka yang dapatkan cuma hati perempuan tersebut ataupun kasih sayangnya perempuan tersebut, tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita niatkan mencari ridho Allah, maka kita akan dapat dua-duanya. Maka kita akan dapat keberuntungan di dunia dan akhirat. Begitu saja apa yang dapat saya ridho Allah.
2: Baik. Ya Ustaz, kita sudah sampai di penghujung program Mutiara Pagi. Mungkin bisa disampaikan penutup terkait topik kita pada pagi hari ini. Ustaz, silakan Ustaz.
6: Para pendengar RRI yang berbahagia, marilah kita selalu berbuat kebaikan. Jangan kita pilih-pilih dalam kita berbuat kebaikan. Itu mari kita berdoa para jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang ringan dalam berbuat kebaikan. Lembutkan hati kami untuk peduli pada sesama. Jauhkan kami dari sifat sombong dan keras hati. Bimbing kami agar setiap langkah, ucapan dan perbuatan kami menjadi amal soleh di sisimu, ya Allah. Dan jadikanlah hidup kami penuh manfaat bagi orang lain dan bagi keluarga kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Fadil yang sudah memberikan kajian kita pada pagi hari ini untuk program Mutiara Pagi. Dan kami doakan Ustadz Fadil semoga hari ini segala aktivitas Ustadz Fadil berjalan lancar. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di program Mutiara Pagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
6: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Baik, saudara pendengar, demikian tadi program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini 9 Mei 2026, atau juga bertepatan dengan 21 Zulkaidah 1447 Hijriah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dito Satriawan mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Lemak sarapan pakai ketupat. Lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.
1: Bu, air mineralnya 2 ya?
2: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
1: Boleh bu.
2: Ini ya mas.
1: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
3: Makasih ya Mat, gue memang haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
3: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Loh. Jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
3: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
2: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
4: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
5: Opa,
6: yeay.
5: Ada temanku, nah aja kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri ji.
6: Kukira sudah mungkin daftar haji reguler mah. Sabar maki menunggu waktuna.
5: Tidak sabar mak menunggu pak.
6: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
5: Haji ilegal? Maksudnya apa itu pak?
6: Itu yang pakai visa siara akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
5: Iko dong, kenapa bisa begitu pak?
6: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke tanah suci itu. Mau, Ki?
5: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.
2: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
3: Cituan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Kehadiran Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS tidak hanya berperan sebagai penghubung antar wilayah, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengelolaan rest area di berbagai ruas. JTTS PT Hutama Karya terus membuka ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM untuk mengembangkan usaha, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan daya saing produk lokal. Direktur Operasi 3 Hutama Karya Iwan Hermawan menyampaikan rest area itu memiliki peran strategis sebagai simpul aktivitas ekonomi di sepanjang jalan tol. Tidak hanya menjadi tempat istirahat bagi pengguna jalan, rest area juga untuk menjadi ruang promosi bagi produk unggulan daerah agar semakin dikenal oleh masyarakat luas, khususnya pengguna jalan tol yang melintas antar wilayah di Sumatera. Sekian kabar berita.

0: 0813-2023-606. WhatsApp 0811-7600-909. Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Tahukah Anda negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya. Sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di stadion legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu, lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.

0: aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Papa, main yuk.
3: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
2: Oh, dia main HP-nya.
4: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Yang Cituan dan Puan masih menemani di setiap pagi bersama saya Fadri Umar, kembali menemani di Beranda Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cituan dan Puan. Di saat ini gimana kabarnya? Semoga kabar selalu baik. Salam budaya untuk Cituan dan Puan di saat ini. Bersama Perempat Suara Budaya Riau, senang sekali saya Fadri Umar kembali menemani Cituan dan Puan dalam program Beranda Budaya, ruang tempat kita mengenal lebih dekat ragam tradisi dan kekayaan budaya Nusantara. Nah, kali ini kita akan berkunjung ke salah satu daerah dengan yang terkenal dengan adat, tradisi dan juga nuansa religius atau religi yang kuat di Provinsi Riau, yaitu Kampar.

0: banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
4: Baca sulit, komentar julid.
5: Propat FM, suara budaya.

0: Ya, Encik Tuan dan Puan, selain itu di Kabupaten Kampar seringkali dijuluki sebagai Serambi Mekah di Provinsi Riau. Julukan ini bukan tanpa alasan, kehidupan masyarakat Kampar sangat lekat dengan nilai agama. Adat istiadat serta tradisi Melayu yang diwariskan turun-temurun Encik Tuan dan Puan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kampar masih menjaga sopan santun, musyawarah adat, serta budaya gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Melayu.
1: Tahukah Anda mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarnain? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi trofi Zulkarnain sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkarnain dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.
2: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, karena aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
4: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
3: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
4: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha, dengan apa yang kamu miliki aja.
3: Usaha apaan? Bingung nih.
4: Punya hobi kan?
3: Ada.
4: Punya minat kan?
3: Punya juga.
4: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
3: Lah tapi kan gak mudah.
5: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
6: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru. Suara Budaya.

Cituan dan Puan, salah satu gagasan paling terkenal dari Kampar adalah tradisi Bali Mau Kasai. Tradisi ini biasanya dilakukan menjelang bulan suci Ramadan. Masyarakat mandi menggunakan air limau atau jeruk yang dicampur wewangian sebagai simbol pembersihan dari diri, pembersihan diri lahir batin. Nah, bentuk memasuki bulan puasa, sebelum memasuki bulan puasa hingga kini, Bali Mau Kasai itu masih menjadi tradisi yang dinanti masyarakat, bahkan menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah.

0: berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
1: Cituan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya, Fardi Umar. Hujan deras yang mengguyur kota Pekanbaru menyebabkan sebuah pohon tumbang di Jalan Arifin Ahmad pada Jumat 8 Mei 2026 sekitar pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut sempat membuat arus lalu lintas di kawasan itu mengalami kepadatan. Informasi mengenai pohon tumbang itu pertama kali diterima dari laporan masyarakat yang melintas di lokasi kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut, personil Satlantas Polresta Pekanbaru langsung bergerak menuju lokasi. Setibanya di lokasi, petugas kepolisian segera melakukan pengaturan arus lalu lintas. Langkah itu dilakukan agar kemacetan tidak semakin panjang dan aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar. Selain melakukan pengamanan dan juga pengaturan lalu lintas, petugas juga berupaya mempercepat penanganan pohon tumbang tersebut. Satlantas Polresta Pekanbaru kemudian berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Pekanbaru. Ia menambahkan pihaknya juga segera menghubungi DLHK guna membantu proses pembersihan pohon tumbang dari badan jalan. Dengan penanganan cepat tersebut, arus lalu lintas di Jalan Arifin Ahmad berangsur kembali normal. Sekian kabar berita.